Dan aku juga udah up di story Instagramnya Pro 2 ya di pagi hari ini. Kalau kamu mau ikutan pilih-pilih di sepeda pilih lagu kamu gitu ya. Aku udah bikin pilihan. Kamu bisa milih satu di antara One Republic, 21 Pilots sama Pro 2 dan juga The Script yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga sama Pro 2. Dan ya storynya kamu tap-tap agak banyak di pagi hari ini teman Pro 2, pokoknya tap terus sampai yang paling terakhir, nanti kamu bakal nemu flyer sepeda pilih lagu kamu. Jadi yang mau ikutan langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Waktunya traffic update sama Om Pradua. Ini di pagi hari ini kalau aku ngelihat dari pantauan CCTV Provinsi Banten dan juga Kota Serang, Om Pradua, udah mulai macet di beberapa titik ya. Ini juga untuk kamu mungkin yang lewat Kepandean gitu ya, Om Pradua, dari arah Kagungan. Ini kalau lewat sini, lewat lampu merahnya ya, harap bersabar ya Om Pradua, karena rame banget, padat banget gitu kan ya, untuk nunggu lampu ijonya gitu ya Om Pradua. Terus di Brimob juga udah mulai rame juga Om Pradua, dari arah Ciracas sendiri ke Brimob ini udah mulai padat juga gitu ya. Terus biasanya kalau kamu udah lewat Kepandean, ke Brimob, lurus lagi gitu ya Tom Pradua, ngelewatin lampu lalu lintas Batok Bali, di sini juga kamu harus ekstra hati-hati karena udah rame juga, apalagi ada lampu lalu lintas yang nyala hijaunya berbarengan gitu ya. Jadi yang mau belok mungkin harus ekstra hati-hati juga ya Tom Pradua. Terus juga di Kebon Jahe dan juga Ciceri ini langganan macet juga ya Tom Pradua, karena dari semua arah lewat Kebon Jahe juga, lewat Ciceri juga, jadi lebih ekstra padat lagi, dan kamu harus sabar aja menunggu lampu hijau ya Tom Pradua, gak usah buru-buru, yang penting kamu selamat sampai tempat tujuan kamu Tom Pradua. Dan untuk kamu juga yang mungkin lewat Kali Gandu sendiri Tom Pradua, ini juga sudah cukup ramai ya untuk lalu lintasnya sendiri. Dan untuk kamu yang pengen misalkan sharing-sharing juga gitu ya, "Sar, di sini macet, di sini macet, di sini lancar jaya," gitu, boleh banget. Tolong berdua kamu WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu ya story aja terus ngetag Pro 2 juga boleh banget, tolong berdua.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pradua, sekarang aku mau kasih tahu kamu untuk hasil polling dari Sepeda Pilih Lagu Kamu. Karena pagi ini aku udah nge-up story juga ya, nge-battle antara One Republic, 21 Pilots, dan juga The Script. Teman Pradua, ternyata banyak banget yang milih The Script dengan peran polling 67%. Jadi, pagi ini aku bakal puterin 3 lagunya The Script untuk kamu.

3 lagu deskrip di pagi hari ini untuk kamu teman bro 2 dari sepeda pilih lagu kamu. Jadi 3 lagu skrip tanpa jeda ya. Ini untuk nemenin kamu beraktivitas hari ini. Dan aku Sarga Nevi masih bakal terus nemenin kamu di sepeda teman bro 2.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzi ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio udah jam 8 lewat 3 menit. Gimana? Udah mulai beraktivitas kah Tom Radio atau baru sarapan? Yang baru sarapan ya, dinikmatin dulu sarapannya sebelum huru-hara ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan aku Sarkanevi masih bakal terus menemani kamu beraktivitas di pagi hari ini, Tom Radio.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, walaupun Norwegia itu pulang gitu ya, Tahun Pro 2 gak masuk ke semifinal Piala Dunia 2026, tapi itu benar-benar antusias dari negaranya sendiri tuh wow banget Tahun Pro 2, karena mereka tuh benar-benar disambut, kayaknya senegara nyambut mereka pulang Tahun Pro 2. Bahkan kan kita tahu ya kalau Norwegia tuh kalau setiap perform gitu ya abis match itu selalu Viking Row sendiri gitu ya Tahun Pro 2. Nah kemarin pas mereka pulang ke Norwegia itu mereka juga melakukan Viking Row tapi dipimpin sama Putra Mahkota Tahun Pro 2, langsung kayak wah keren banget. Terus juga langsung sekelilingnya tuh senegara juga Viking Row sendiri Tahun Pro 2 yang benar-benar dirayakan banget ya, walaupun emang akhirnya harus pulang gak masuk ke semifinal, tapi tuh kayak benar-benar senang banget, happy banget juga gitu ya Tahun Pro 2, karena Norwegia sendiri kan mencetak sejarah juga masuk ke 8 besar kalau gak salah ya Tahun Pro 2. Terus pas ngeliat itu aku langsung keinget, oh Tanjung Verde juga sama Tahun Pro 2, mereka juga disambut oleh negaranya ketika mereka pulang selesai dari Piala Dunia. Ini kayak, ih so sweet banget. Nah kamu sendiri Tahun Pro 2, pernah gak sih dirayakan sekecil apapun pencapaian kamu? Kamu dirayakan oleh orang sekitar kamu, atau mungkin kamu merayakan pencapaian kamu sendiri. Ini boleh banget ya, kamu cerita ke aku di 081-11-45-1016.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Selamat satu kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin tentang hal-hal yang pernah kamu rayakan teman Pro 2. Mungkin kamu punya momen spesial ya, yang benar-benar dirayain dengan diri kamu sendiri atau dengan orang-orang di sekitar kamu teman Pro 2. Hal-hal yang pasti bikin bangga juga ya. Ini di WhatsApp Pro 2 udah ada yang join dari 0813 sekian-sekian yang katanya cerita nih. Kalau aku yang paling berkesan itu waktu ngerayain akhirnya diterima kerja setelah hampir beberapa tahun kirim lamaran ke sana kemari. Aku emang gak nyoba nyari kerja di luar kota karena emang mau nemenin mamah di sini, kasihan kalau ditinggal sendirian. Nah, begitu aku dapat kabar ternyata aku diterima kerja, malamnya langsung makan sederhana bareng dengan mama, katanya. Buat orang lain mungkin biasa aja, tapi buat aku itu hasil dari usaha panjang dan juga banyak penolakan. Akhirnya dengan banyak penolakan itu aku bisa keterima kerja dekat dengan orang tua juga dan bisa ngerawat orang tua juga. Wah, ini benar-benar so sweet banget ya, sebuah apa ya, perjuangan juga yang pastinya penuh dengan pertimbangan juga kalau misalkan nanti di luar kota seperti apa, dan akhirnya memutuskan untuk okay, gue cari kerja di dalam kota aja. Congrats ya, akhirnya keterima kerja juga, itu pastinya bikin bangga diri sendiri dan juga orang tua juga. Terus juga ini ada dari Rizal nih yang katanya cerita, aku pernah ngerayain gaji pertama. Waktu itu rasanya bangga banget karena akhirnya bisa menghasilkan uang sendiri. Sebagian aku kasih ke orang tua, sisanya dipakai traktir adik dan juga teman dekat. Sampai sekarang momen itu masih jadi salah satu yang paling berkesan. Wah, ini nih jadi salah satu momen spesial juga ya. Kalau dulu mungkin kita minta uang ke orang tua gitu ya, atau orang tua, tapi akhirnya setelah lulus sekolah, lulus kuliah gitu, akhirnya bisa cari kerja, punya penghasilan sendiri. Wah, itu super duper bangga banget ya teman Pro 2. Jadi akhirnya tahu juga nyari uang itu ternyata susah ya. Jadi ada perjuangan kamu juga untuk memperoleh gaji kamu itu ya teman Pro 2. Dan apalagi kalau gaji pertama rasanya happy banget dan pengen juga ngerayain dengan orang-orang yang kamu sayang, ya enggak sih teman Pro 2. Dan ini juga ada WhatsApp dari Siska nih yang katanya cerita, hal yang pernah aku rayain bukan pesta besar tapi waktu berhasil lulus sidang skripsi setelah berbulan-bulan revisi dan sempat hampir nyerah, akhirnya bisa menyelesaikan skripsi aku. Aku dan teman-teman aku cuma makan bakso bareng, tapi rasanya jauh lebih spesial daripada perayaan mewah. Wah, Siska, congrats ya, akhirnya skripsinya selesai juga gitu, yang akhirnya wih, sudahnya nanti ya. Tinggal nunggu wisuda setelah sidang skripsi, revisi skripsi, yang akhirnya bisa napas lega untuk sementara gitu ya. Dan ngerayain hal-hal yang kamu bangga itu gak harus mewah juga sih ya. Kayak Siska juga makan bakso bareng dengan teman-teman setelah melalui perjuangan yang berat juga, itu bisa banget teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen ikutan juga nih cerita-cerita gimana perayaan hal-hal yang pernah bikin kamu bangga teman Pro 2, bisa WhatsApp di 081 11 45 101 6. Hey.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
0: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tengok Pro 2 masih dispada dan masih ngebahas tentang hal-hal yang pernah kamu rayakan ya, Tengok Pro 2, dengan diri kamu sendiri, dengan orang-orang di sekitar kamu juga. Kita lanjut baca WhatsApp dari Putri di Lebak nih, yang katanya cerita kalau aku pernah ngerayain karena berhasil memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan. Penjualan pertama mungkin gak seberapa, tapi rasanya senang banget karena ada orang yang percaya sama produk yang aku buat. Sejak saat itu aku jadi lebih semangat untuk terus berkembang. Wah, keren banget ya Putri ya. Dan kalau kamu buka usaha ya sama produk kayak Putri ini, kamu jangan malu untuk nge-share jualan kamu ke orang-orang yang kamu kenal sama Pro 2 dengan siapapun. Terus juga jangan lupa dikontenin juga ya, entah itu ntar kamu mau ngupload di Facebook, Instagram, di TikTok, di Thread sama Pro 2, pokoknya upload aja di semua media sosial kamu, karena itu bisa jadi salah satu peluang untuk mendatangkan konsumen juga ya sama Pro 2. Apalagi kalau yang kamu jual adalah sesuatu yang unik. Yang penting mah kamu selalu punya inovasi juga, jangan malu untuk kenalin produk kamu ke siapapun, ke keluarga kamu, ke teman-teman kamu juga, teman-teman Pro 2, karena itu juga akhirnya nanti jadi, oh iya nih saudara aku, teman aku punya produk ini, jadi secara gak langsung tuh produk kamu juga dipasarin sama orang-orang yang kamu kenal sendiri, teman-teman Pro 2. Dan next ini ada dari Rani nih di Tangerang, yang katanya cerita, aku pernah merayakan hal yang mungkin terdengar sederhana, yaitu berhasil mengatasi rasa takut berbicara di depan banyak orang. Setelah ikut pelatihan dan beberapa kali mencoba, akhirnya aku bisa presentasi dengan lancar. Rasanya lega sekaligus bangga karena berhasil melewati ketakutan sendiri. Keren banget ya Rani, udah berani melawan rasa takut, karena gak semua orang berani untuk melawan rasa takut ya, apalagi yang kayak sebelum mencoba tuh udah kayak, gue gak bisa, teman-teman Pro 2. Sesulit apapun bukan berarti

cara dengan ala latihan ngomong dulu dengan diri kamu sendiri di depan kaca tahun Broadway, dan itu juga bisa membantu kamu untuk lancar berbicara di depan banyak orang juga, terus juga lebih pede juga gitu ya tahun Broadway. Jadi jangan pernah takut untuk melawan rasa takut kamu, pelan-pelan aja pasti bisa kok tahun Broadway. Dan next nih ada dari siapa nih, Andi yang katanya ngerayain sesuatu. Katanya waktu berhasil menyelesaikan lari 10 km untuk pertama kalinya. Katanya dulu bahkan lari 1 km aja udah capek, tapi karena sering latihan rutin selama beberapa bulan, ikut komunitas lari, dan akhirnya target itu tercapai. Setelah finish aku bareng foto, aku foto bareng teman-teman sebagai perayaan juga, dan akhirnya itu makan-makan juga setelah selesai lari sebagai bentuk perayaan kecil. Wow, keren banget ya Andi, 10 kilo loh ya, itu kayak jauh banget. Jujur teman Broadway, aku kalau ada event-event lari gitu ngerasa wah itu peserta yang ikut semua keren banget teman Broadway. Karena itu mungkin karena aku nggak biasa lari gitu ya, jadi kayak mungkin kata Andi 1 kilo aja udah ngap, udah capek gitu ya. Tapi untuk kamu yang mungkin suka banget sama lari, yang awal-awal mungkin kerasa berat, tapi karena banyak latihan dan pantang menyerah gitu ya, nggak nyerah, itu akhirnya membuahkan hasil. Kamu bisa lari 1 kilo pertama, terus 2 kilo pertama, 5 kilo pertama, bahkan sampai 10 kilo pertama kayak Andi. Wah itu super duper keren banget, dan medalinya jangan disimpan, kamu pajang sama Produa, kamu pamerin kalau itu adalah hasil dari pencapaian kerja keras kamu.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: That's just gonna be crazy.
1: Terus 1,6 Prado Benten teman terbaik kamu. Teman Prado gak kerasa banget sekarang udah di jam 9:12. Teman Prado udah di putaran terakhir Spada. Selamat pagi teman Prado. Yang artinya kebersamaan kita di Spada kurang dari 1 jam nih teman Prado. Tapi aku bakal lanjut temenin kamu di Santai Siang Prado Top Hit List sampai jam 12 siang nanti teman Prado.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 setelah sukses dengan manganya, sukses juga dengan animenya Tahun Pro 2 Naruto, ini bakal ada film live actionnya Tahun Pro 2 dan nanti bakal diproduksi oleh Lionsgate. Dan ini ternyata udah mulai mencari aktor untuk pemeran dengan membuka audisi casting secara global Tahun Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama Naruto, suka banget sama acting, ini kayaknya bisa mencoba ya Tomang Pro 2. Karena proses pencarian casting untuk film live action Naruto yang diadaptasi ya dari manga karya Masashi Kishimoto ini, ya Tomang Pro 2 masih berlangsung dan nanti bakal ditulis sekaligus disutradarai oleh Destin Daniel Cretton Tomang Pro 2, yang ya audisi secara global ya, yang emang untuk mencari tim 7 ya Tomang Pro 2 yang ada Naruto-nya, Sasuke-nya dan juga Sakura-nya sama Tomang Pro 2. Dan wah, ini gokil banget ya melihat Naruto akhirnya nanti bakal ada live action-nya kayak gimana gitu. Karena selain Naruto-nya sendiri, Sasuke-nya, terus juga Sakura-nya, mungkin juga kamu yang bertanya-tanya pengen ngelihat juga nih siapa sih karakter pendukung yang bakal ada di film live action dari Naruto ini juga. Karena banyak banget kan di tim 7 juga, selain ada si Naruto, Sasuke dan Sakura, ada juga Kakashi, terus juga teman-temannya juga ada Neji, ada Rock Lee juga gitu ya, ada si Kamaru, Kiba, wah banyak lah ya Tomang Pro 2. Ini yang benar-benar bikin excited juga karena nama Destin Daniel Cretton sendiri udah terkenal banget ya Tomang Pro 2 di balik film Marvel Shang-Chi ya, terus juga Spider-Man Brand New Day sendiri. Nanti live action Naruto disutradari sama Doi juga gitu ya, bakal sekeren apa ini ya. Cuma masih belum tahu kapan tayangnya karena masih casting juga nih Tomang Pro 2, dan kira-kira siapa yang lolos jadi pemeran film Naruto live action ini Tomang Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman ini.

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke.
0: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Provinsi Banten terus mematangkan rencana pelebaran Jalan Palima Baros di Kabupaten Serang. Program tersebut menjadi bagian dari peningkatan infrastruktur jalan daerah. Pelebaran diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ruas jalan dan mobilitas masyarakat juga diproyeksikan semakin lancar.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya, pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa keluar sebagai juara Race 2 MotoGP Rookie Cup 2026 seri Sun Racing. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Kiandra musim ini, sekaligus mengangkat posisinya ke peringkat ketiga klasemen sementara.

0: Dan informasi yang terakhir, film horror Backroom akan hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Pencapaian tersebut menjadikan Backroom sebagai film terlaris sepanjang sejarah A24 sekaligus salah satu film horror terlaris sepanjang masa. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tunggu Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu-lagu hits, lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini, boleh banget chat aja ke aku di 081-1145-1016 atau DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Kasih tahu aku kamu mau dengerin lagunya siapa dan judulnya apa. Mau sambil cerita-cerita juga boleh, teman Pro 2.

Radio. Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Nong, mengkenen ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes, pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Waktunya sate siang.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Too mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Kita masih singlong dengan lagu-lagu requestan dari kamu, teman Pro 2. Ini juga kita lanjut lagi ya, singlong dengan requestan dari WhatsApp nih ya. Ada dari Intan yang katanya pengen request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Oke. Udah ada nih ya. Udah aku ketik kok ya. Terus juga ada dari siapa lagi di sini? Nina yang katanya pengen request lagunya Samuel Cipta yang Apa Aja. Waduh. Kalau Apa Aja aku tuh suka bingung ya, teman Pro 2, karena Samuel Cipta lagunya banyak yang baru juga ya, terus juga bingung mau request yang mana. Mungkin aku nanti bakal puterin yang terbaru lah ya, yang Jagat Rasa ya, yang bakal aku puterin untuk kamu nih requestannya dari Nina. Terus juga ada yang request dari 0878 sekian yang katanya pengen request lagunya Tracer yang Darari. Oke, bentar, Darari. Oh, ada. Di dia listnya paling bawah. Dakdikduk ya, takut enggak ada gitu. Tenang, ada kok ya lagunya Tracer yang Darari. Ini salah satu lagu yang apa bisa dibilang viral juga, padahal ini B-side-nya ya. B-side-nya dari lagunya Tracer sendiri. Oke, deh, untuk kamu yang mau request juga bisa banget, teman Pro 2, chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 92 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Lagu baru di Pro 2.
0: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzi ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya santai siang.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2. Wah, ini film drama keluarga yang lagi rame banget, Tom Pro 2. Jangan buang ibu, Tom Pro 2 udah berhasil meraih 3 juta penonton di hari ke-18 penayangannya di bioskop. Cepet ya, Wak. Dan kayaknya baru kemarin gitu kan aku scroll-scroll Instagram, oh udah 1 juta. Oh udah 2 juta, oh sekarang udah 3 juta penonton dan aku masih belum nonton filmnya. Karena udah dapat banyak spoiler sih dari teman-teman diceritain gitu ya. Jadi kayak aku harus menyiapkan mental sebelum nonton filmnya karena pasti nangis sih ya. Pro 2 dan nangis itu membutuhkan banyak energi. Jadi harus nyiapin mental dulu sebelum nonton film drama keluarga ini, Pro 2. Dan karena film Jangan Buang Ibu ini juga diproduksi oleh Leo Picture kalau nggak salah, Tom Pro 2 yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih lah ya, yang sebelumnya capaian ini diraih dari film Bila Esok Ibu Tiada di tahun 2024 ya. Tom Pro 2 masih bergenre drama keluarga. Nah uniknya Tom Pro 2 kan biasanya kalau film mencapai berapa juta penonton itu ada nazar apa gitu ya Tom Pro 2. Nah ini di film Jangan Buang Ibu udah 3 juta penonton Tom Pro 2. Aktris Nirina Zubir yang memerankan karakter Ibu Ristiana ya sebagai pemeran utama film ini, Tom Pro 2 ikut ngerayain pencapaian 3 juta penonton ini dengan lari sepanjang 20 km. Enggak 2 km, 20 Tom Pro 2, gokil enggak tuh. Terus juga Nirina sambil bercanda-bercanda juga gitu kan ya, kayak okay, 20 km untuk 3 juta penonton. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung film ini. Next 30 km untuk 4 juta penonton. Tapi Nirina kayaknya kalau untuk 30 km harus nyiapin fisik dulu enggak sih? Karena kan baru 20 km, masa nanti next 30 km kayaknya aduh aku ngebayanginnya udah capek duluan sih Tom Pro 2.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Waktunya sate siang.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun produa kita lanjut lagi singlong dengan lagu requestan dari kamu, teman produa ya. Di sini ada dari Hani yang katanya pengen request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen ya, benar enggak Han? Udah aku masukin ke playlist ya Hani. Tenang, abis ini kita singlong dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Terus juga ada dari siapa lagi di sini ya? Ada dari Nadia yang katanya pengen request lagunya Ariel Noah dan juga Raisa yang Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini salah satu soundtrack dari film Dylan ya. Dylan 97 enggak sih? Aku lupa-lupa ingat deh, kebanyakan Dylan. Ya, pokoknya salah satu soundtrack dari film Dylan sendiri ya, nomor 2. Terus di sini juga ada Akbar yang katanya mau request lagunya XG, ada enggak Sar yang Million Plays? Okay, ada, tenang aja ini Akbar ya. Udah aku masukin juga ke playlist untuk diputerin. Okay deh, untuk kamu teman berdua yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: too mainstream? Say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita lanjut lagi dengan lagu requestan dari kamu ya. Ada dari Bella yang Sar sesi potret. Tenang Bel, ini udah aku masukin ke playlist untuk lagu requestan kamu yang sesi potret ya. Jadi teman Radio harap bersabar. Terus juga ada Dinda yang katanya pengen request lagunya Gendrawari yang 1000 kali. Oke deh, udah aku masukin ke playlist juga teman Radio. Dan ini juga waktunya aku Sarga Devi cabut dulu ya. Udah selesai nemenin kamu di Spada dan juga Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Jadi thank you for listening and bye-bye teman Pro 2.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi kamu ditemenin sama Sarah Ganevi, kali ini gue Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria ya, dari jam 12 sampai jam 7 malam. So stay tune.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Lagi lapar banget gak sih teman Pro 2, tapi gak pengen makan yang berat-berat, gak pengen makan yang terlalu banyak bumbu. Nah, ini coba deh, ada beberapa makanan yang bisa bikin kamu kenyang lebih lama. Kira-kira apa nih? Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, salah satunya adalah ubi kentang atau juga jagung rebus. Jadi kentang, ubi, dan jagung ini sumber karbohidrat kompleks yang bisa menjadi pilihan mengenyangkan saat menjalani defisit kalori teman Pro 2. Jadi makanan ini tuh mengandung serat yang membantu memperlambat proses pencernaan kamu sehingga rasa kenyangnya tuh bakalan bertahan lebih lama. Nah, selain ubi, kentang, dan jagung rebus, kalau misalnya kamu suka banget dengan telur, gak ada salahnya kamu ngegadoin telur rebus teman Pro 2. Jadi telur ini bisa dibilang termasuk makanan padat nutrisi dengan kalori yang relatif rendah. Jadi satu butir telur rebus ukuran besar itu mengandung sekitar 72 kalori dan 6 gram protein. Nah, protein dalam telur ini bisa membantu meningkatkan rasa kenyang serta menurunkan kadar hormon ghrelin, yaitu hormon yang merangsang rasa lapar teman Pro 2. Nah, satu lagi nih, bahkan sejumlah penelitian ya, itu menemukan bahwa sarapan dengan telur itu bisa membuat seseorang mengkonsumsi lebih sedikit kalori sepanjang hari dibandingkan dengan sarapan yang tinggi karbohidrat olahan. Jadi telur rebus ini juga praktis dijadikan sebagai camilan sehat maupun pelengkap untuk salad. So, gak usah ribet-ribet ya kalau misalnya kamu hari ini bingung mau makan apa. Tadi nih, ada ubi, kemudian ada jagung, ada juga telur rebus yang bisa dijadikan sebagai camilan sekaligus menu makan siang kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Brolin soal ikan yang dia itu sering banget disebut-sebut sebagai ikan yang suka makan kotoran manusia. Ada yang suka banget dengan makan lele, teman Pro 2 ya. Tapi ada juga yang nggak suka sama lele sama sekali karena ngerasa dia tuh hewan yang menjijikkan. Tapi kalau menurut kamu secara pribadi, masih ada nggak sih lele yang makan kotoran manusia? Kok kayaknya aku agak mikir ya, karena kebanyakan lele itu kan dibudidaya di kayak semacam kolam gitu kan, kayak bikin empang gitu loh, terus diisinya tuh lele. Terus kalau misalnya sempet banget menyalurkan sanitasi dari jambang ibaratnya gitu ya, dari kloset menuju ke tempat lele, itu kok kayaknya agak-agak jorok, bukan agak lagi tapi jorok banget ya, terus baunya kayak gimana gitu kolamnya atau empangnya, teman Pro 2. Nah, banyak yang gak mau makan lele karena tadi ya, takut si lele ini makan makanan yang gak semestinya, let's say ya kayak kotoran manusia. Banyak juga yang bilang bahkan kalau lele digoreng terus dia itu agak meringkuk gitu ya, agak ngelengkuk gitu loh, itu ternyata lelenya makan feses atau makan kotoran manusia. Benar atau tidak? Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, seorang pakar budidaya perikanan dari IPB University, Cecilia Eni Indriastuti, dia tuh mengatakan bahwa kualitas lele itu nggak bisa dinilai hanya dari bentuknya aja. Dilihat dari bentuknya aja setelah digoreng itu nggak bisa. Dan bahkan kita tuh diminta untuk lebih memperhatikan kondisi fisik ikan saat membelinya di pasar. Jadi kondisi tubuh lele yang baik adalah yang proporsional. Kepalanya nggak lebih besar dari badan, tubuhnya panjang, dagingnya tebal atau nggak kurus, warnanya hitam cerah dan nggak berbau amis. Satu lagi, teksturnya harus benar-benar kenyal, teman Pro 2. Selain itu, lele yang segar itu juga sebaiknya tidak memiliki luka atau cacat pada tubuhnya. Dan warna kulitnya tuh tampak merata, tidak pucat dan nggak belang-belang. Nah, anggapan bahwa lele yang meringkuk saat digoreng berasal dari kolam yang diberi pakan feses manusia ternyata tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bahkan dia mengatakan ya bahwa secara biologis sistem pencernaan lele itu akan memecah makanan yang masuk menjadi molekul-molekul sederhana seperti asam amino dan juga asam lemak. Nah, di sisi lain teman Pro 2, feses manusia juga bukan sumber nutrisi yang ideal bagi lele. Sekitar 75% komposisi feses manusia itu terdiri dari air, sedangkan sisanya itu hanya berupa mikroorganisme, serat dan juga sisa metabolisme yang memiliki nilai gizi yang sangat rendah bagi ikan. Jadi kayaknya nggak mungkin ya ikan lele yang gemuk-gemuk itu terus digoreng terus meringkuk ternyata dia makan feses gitu loh. Nah, lele tetap membutuhkan pakan dengan kandungan protein yang cukup agar bisa tumbuh dengan optimal. Ya, dengan kepala, postur kepala dan juga postur tubuhnya itu pas gitu ya, nggak lebih besar kepalanya daripada badannya, dengan daging yang tebel, dengan warna yang hitam, itu sepertinya bukan dari feses manusia makanannya ya, teman Pro 2 ya. Jadi, lele tetap membutuhkan pakan dengan kandungan protein yang cukup agar bisa tumbuh dengan optimal, memiliki daging yang tebal dan juga sehat. Jika hanya mengkonsumsi pakan yang miskin nutrisi, pertumbuhan lele ini nggak akan berlangsung dengan baik. So, bisa jadi lele-lele yang makan feses itu nggak dijual, teman Pro 2. Bisa jadi ya, bisa jadi, gue nggak tahu nih. Karena gue belum pernah ketemu lele yang kurus. Kurus ada, cuman ukuran kepalanya lebih gede juga enggak sih, aku enggak nemu sih. Sejauh ini kalau gue beli pecel lele gitu ya, itu lelenya gede-gede kok. Kalau misalnya beli di tukang sayur juga lelenya gede-gede kok. Berasa gue itu ngebelain lele banget ya.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi.

Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah semakin dekat dengan semifinal Piala Dunia 2026. Semakin gak sabar, semakin pengen cepet-cepet tahu siapa yang bakalan jadi juaranya ya. Dan yang masuk semifinal ini bisa dibilang tim-tim negara yang emang super duper kuat sih, teman Pro 2. Dan kalau bisa dibilang juga ya, gak tahu ya, prediksi ada yang bilang Perancis yang bakalan jadi juara Piala Dunia tahun ini. Tapi ada juga yang bilang Spanyol sih bakalan jadi juara lagi. Atau Argentina. Atau jangan-jangan justru Inggris, teman Pro 2. Semifinal Piala Dunia 2026 ini memang mulai bakalan berlangsung di hari Rabu besok ya. Di jam 2 dini hari. Itu adalah Prancis versus dengan Spanyol. Sementara di hari berikutnya, di hari Kamis 16 Juli. Sama di jam yang sama ya. Di jam 2 dini hari. Itu ada Inggris versus dengan Argentina. Kalau kamu secara pribadi, teman Pro 2, lebih pilih yang mana? Prancis, Spanyol, Inggris, atau Argentina?
1: Waktunya santai siang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Prodo.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Duel yang ditunggu-tunggu antara Prancis versus dengan Spanyol, teman Pro 2. Bisa dibilang ini tuh pertemuan yang sangat amat berat ya bagi kedua tim ini. Dan mungkin buat kamu yang juga ngefans antara tim Prancis atau juga tim Spanyol, sama-sama deg-degan ya, karena mereka berdua ini bisa dibilang tim negara yang sama-sama kuat gitu loh. Dan pemain-pemain Prancis serta Spanyol yang memiliki kualitas individu cukup setara, mereka ini bakalan saling sikut demi mengamankan satu tiket ke babak final Piala Dunia 2026. Nah, laga semifinal penuh gengsi dan tensi tinggi ini bakalan digelar di Stadion Dallas pada hari Rabu tanggal 15 besok ya, teman Pro 2, tepatnya di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi bentrokan dua kekuatan raksasa Eropa ini bakalan diprediksi menyajikan duel yang cukup sengit. Aku udah langsung ngebayangin ya, ini bakalan seru abis, teman Pro 2. Baik Prancis maupun Spanyol ini sama-sama mengusung perpaduan skuad yang benar-benar seger banget. Sehingga bisa dibilang adu taktik antar lini ini bakalan menjadi faktor penentu di lapangan. Sebut saja Kylian Mbappe, teman Pro 2. Ini bisa dibilang dia bakalan ketemu dengan Pogba. Jadi Kylian Mbappe ini tetap menjadi ancaman paling menakutkan bagi lini pertahanan lawan ya. Bahkan hingga babak perempat final, kapten Le Blue ini memucaki daftar top skor lewat torehan 8 gol dan 3 assist. Dan kecepatan serta ketajamannya di fase gugur ini bisa dibilang bakalan jadi ujian terberat bagi pertahanan Spanyol. Tugas berat untuk meredam Mbappe bakal diemban oleh bek muda yang sensasional dari Spanyol, yaitu Pogba. Di usianya yang baru 19 tahun, dia menjadi dalang atau bisa dibilang palang pintu lini belakang dengan akurasi umpan mencapai 96%. Wow. Nah, ketenangan Pogba sendiri dalam memotong serangan akan diuji langsung oleh daya ledak dari Mbappe, teman Pro 2. Aduh, gue gak bisa langsung ngebayangin ya siapa yang bakalan jadi pemenangnya antara duel Prancis dan juga Spanyol. Gue gak bisa nih, serius. Gue gak tahu nih bakalan Prancis kah yang unggul atau Spanyol kah yang unggul. Sama-sama kuat ya, jadi bingung teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri secara pribadi, lo dukung yang mana? Spanyol atau Prancis?

di Pro 2. Kalau lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kunto Aji, Nadine Amiza dengan Selaras nih teman Pro 2. Mungkin itu juga satu kata yang cocok banget buat tim yang masuk di semifinal Piala Dunia 2026 ya. Ada Argentina versus Inggris, ada juga Prancis versus dengan Spanyol, teman Pro 2. Nah, dari Piala Dunia gue bakalan ngajakin kamu untuk bergeser ke film-film yang bakalan dirilis, termasuk film yang udah dirilis tapi film baru. Jadi ada Moana live action nih teman Pro 2. Kabarnya Moana live action ini kuasai box office meski masih di bawah target. Nah, informasi selengkapnya seperti apa? Nanti bakalan gue kasih selengkapnya buat kamu. Stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

Lagi rame banget teman Pro 2 ngobrolin seputar Moana live action ya. Jadi Moana versi live action ini mampu mengamankan posisi puncak box office Amerika Utara pekan ini meski hanya mengamankan 43 juta US dollar atau sekitar 3.800 lebih bioskop ya pada minggu debutnya. Nah, kalau diberitakan oleh Variety, ini angka tersebut terhitung sangat mengkhawatirkan mengingat biaya produksi film ini menelan dana yang cukup fantastis, teman Pro 2, mencapai 250 juta US dollar. Dan itu pun belum termasuk biaya promosi yang masif. Sangat jauh ya dengan perolehan di minggu pertamanya yang hanya 43 juta US dollar, teman Pro 2. Nah, di pasar internasional sendiri, Moana juga nggak begitu gagah ya, hanya dengan raihan 52 juta US dollar aja. Sehingga total di debut globalnya itu tertahan di angka 95 juta US dollar. Kamu udah nonton belum sih, teman Pro 2? Kalau aku ngebuka Instagram, ngebuka media sosial ya, ini emang lagi beberapa kali nongol sih Moana yang live action ini. Cuman kalau dari aku secara pribadi belum ada ketertarikan untuk penasaran nonton ya. Apa karena cover filmnya? Wah, gak tahu deh. Tapi kalau kamu sendiri secara pribadi penasaran gak sih? Atau cukup dengan yang versi dua dimensi aja? Atau lo juga emang penasaran banget dengan film ini? Tapi yang jelas ya teman Pro 2, pendapatan awal Moana yang masih dibintangi oleh Dwayne Johnson ini meleset dari proyeksi awal Disney yang membidik angka 60 juta US dollar hingga 65 juta US dollar secara domestik menjelang akhir pekan lalu. Dan bisa dibilang Moana harus membayangi kegagalan film Snow White di tahun lalu yang hanya meraih 42 juta US dollar pada debutnya dan berakhir dengan kerugian yang cukup besar. Waduh. Mengingat tren awal yang lesu ini, Disney diprediksi berpotensi menelan kerugian hingga 100 juta US dollar selama masa tayangnya di bioskop. So what do you think, teman Pro 2? Gak tahu deh. Gue juga gak tahu harus gimana. Tapi kalau lo udah nonton film Moana, boleh deh kasih first impressionnya atau kasih kesan-kesannya deh di WhatsAppnya Pro 2 FM ya. Gue buka di 081 11 45 1016.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesen. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur baik sih rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu dari film Avengers, ya, yaitu Avengers Doomsday. Banyak juga yang penasaran nih dengan durasi film terbaru tersebut. Kira-kira bakalan 3 jam kah? Atau justru 5 jam? Atau 7,5 jam ya? Kayak kerja ya teman Pro 2 ya. Jadi durasi resmi Avengers Doomsday akhirnya terungkap nih ke publik. Jadi hal ini tuh terungkap menjelang pre-sale tiket nonton film tersebut secara global pada 20 Juli mendatang. Jadi Avengers Doomsday ini baru akan tayang di tanggal 18 Desember. Masih jauh cuy. 18 Desember sekarang aja masih Juli ya. Berarti masih nunggu Agustus, September, Oktober, November, Desember. Let's say kurang 4 bulanan lebih lah. Nah, kalau kabar dari The Hollywood Reporter pada Senin kemarin, teman Pro 2, itu memberitakan bahwa Avengers Doomsday bakalan memiliki durasi sekitar 2 jam 45 menit. AKA 165 menitan lah ya. Dan itu bisa dibilang menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah MCU. Kira-kira betah nggak nontonnya? Kalau aku sih kayaknya betah-betah aja ya. Karena nggak tahu kenapa setiap scene-nya si Avengers tuh selalu bikin penasaran dan nggak bakalan kerasa tiba-tiba 2,5 jam aja, teman Pro 2. Nah, sebagai perbandingan, durasi Avengers Doomsday berada tepat di tengah-tengah dua film pendahulunya, yaitu Avengers Infinity War dengan durasi 2,5 jam, kemudian Avengers Endgame 3 jam penuh. Nah, kalau Doomsday tadi sekitar 2 jam 45 menit ya. Jadi dia berada di posisi tengah-tengah teman Pro 2. Nah, meskipun laporan tersebut mencatat bahwa durasi itu belum sepenuhnya dikunci secara final, pembukaan penjualan tiket yang dilakukan lebih awal ini menandakan durasi film tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan perubahan durasi yang besar dipastikan bakalan berdampak langsung nih pada pengaturan showtimes bioskop yang tiketnya sudah terlanjur terjual. So, antara 2 jam 45 lah ya, kalau misalnya mau molor-molor 2 jam 50 menit lah. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya teman Pro 2, nonton Avengers, film-filmnya Avengers tuh gak bakalan berasa, apalagi kalau lo tuh nontonnya di bioskop yang 3D. Atau bahkan yang 4D, bakalan seru banget teman Pro 2 ya. So, kira-kira Desember nanti lo bakalan nonton sama siapa nih? Mau barengan sama pacar, mantan, atau pacarnya mantan lo? Atau mantannya pacar lo? Gimana sih? Yang jelas nontonnya jangan sendirian teman Pro 2, karena kalau nontonnya sendirian tuh gak seru.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti gak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Yes, Everything You Are, teman Pro2 dari Hindia ya, yang sengaja banget gue puterin buat kamu yang di jam-jam mager kayak gini, jam 14 lewat 50 menit, yang kemarin-kemarin udah nikmatin hari libur, tiba-tiba hari ini udah mulai padat meskipun masih MPLS ya. Jadi ada yang masih belum fokus ke pelajaran utama, ada yang masih perkenalan dan sebagainya, teman Pro2. Semangat terus aja nih buat kamu ya. Dan yang belum masuk kampus, kampus masih libur gak sih? Masih libur ya? Ini pasti masih nikmatin liburan juga. Semangat berlibur aja ya teman Pro2 ya. Nah ini ada kabar terbaru terkait dengan rapper asal Atlanta nih teman Pro2. Jadi siapa sih yang gak kenal dengan Future? Future itu banyak banget ya single-singlenya, dan dia tuh beberapa kali berkolaborasi dengan musisi-musisi ternama. Misalnya Ariana Grande, kemudian ada juga DJ Khaled, Beyonce, atau bahkan Maroon 5, teman Pro2. Nah, rapper asal Atlanta ini sekaligus peraih multi Grammy, dia baru aja merilis album studio solo ke-10-nya yang sangat dinantikan oleh penggemar ya teman Pro2. Bertajuk The Real Me, album ini tuh hadir menyusul single Radio yang sebelumnya dilengkapi dengan visual sinematik. Dan kini The Real Me ini udah bisa didengarin di seluruh platform streaming digital. Sementara buat kamu yang emang ngefans banget sama Future, ini juga bisa membeli merchandise khusus rilisan tersebut, rilisan albumnya, di situs resmi Freebands. Nah, tapi ada yang lebih menarik lagi nih teman Pro2. Jadi menjelang perilisan album tersebut, Future itu sempat turun ya, turun langsung ke kampung halamannya di Atlanta. Jadi untuk melakukan take over besar-besaran di kota tersebut. Jadi jalanan, langit kota, hingga beberapa landmark ikonik ini diselimuti kabut ungu khas Future serta logo Freebands. Dan bisa dibilang looknya tuh kayak superhero gitu loh. Jadi kayak superhero yang menandai wilayahnya sendiri. Nah, salah satu momen yang paling menonjol dalam takeover ini adalah sinar laser ungu sepanjang 12 mil. Gokil. Ini yang diproyeksikan dari puncak gedung ikonik Magic City ke langit kota Atlanta. Wow. Aku jadi penasaran sih teman Pro2 ya. Seperti apa sih looknya gitu kan? Nah, tapi buat kamu yang emang udah kangen banget sama Future, udah lama banget gak ngedengerin dia nge-rap, teman Pro2. Here we go, Maroon 5 featuring Future with Cold.

0: Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan bahwa perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Dan langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan juga sektor informal.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau sering disapa dengan Jojo langsung tersingkir pada babak pertama BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 setelah mengakui keunggulan wakil dari Thailand yaitu Panichapon Teraratsakul di Tokyo, Jepang pada hari ini. Jonathan yang menempati unggulan keempat kalah 2 game langsung dengan skor 16-21, 14-21 setelah kesulitan menyesuaikan permainan dengan kondisi shuttlecock yang melaju lebih cepat dibandingkan saat sesi uji lapangan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan nih teman Pro 2. Film drama keluarga yang berjudul Jangan Buang Ibu diproduksi oleh Leo Pictures berhasil meraih 3 juta penonton pada hari ke-18 tayang di bioskop. Film tersebut juga sebagai film kedua dari Leo Pictures yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih yang sebelumnya capaian itu diraih melalui film Bila Esok Ibu Tiada. Aktris Nirina Zubir yang memerankan karakter Ibu Ristiana sebagai pemeran utama dalam film tersebut turut merayakan capaian 3 juta penonton dengan berlari sepanjang 20 km. Sementara sebelumnya teman Pro 2, film Jangan Buang Ibu sejak awal, film ini memulai gala premier keliling Indonesia di 20 kota di Indonesia. Jelang tayang serentak di bioskop, seluruh tiket di 20 kota terjual habis, disambut antusiasme selama masa libur sekolah dan menjadi film pilihan utama keluarga di bioskop. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana, stay di sini dulu ya, karena gue masih nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. So stay tune.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu di sore hari ini? Gimana, masih semangat ya? Meskipun udah masuk di jam 3 sore, ada yang udah mulai lemes, udah nungguin finger. Udah nungguin mesin finger ya buat absen, udah kayak gamut gitu loh di meja kerja. It's okay, gak apa-apa. Kadang-kadang emang kita tuh kayak butuh waktu buat sendiri aja gitu ya. Kadang-kadang kita tuh butuh waktu buat, ya gue pengen gak ngapa-ngapain, pengen nge-freeze aja. Pengen bener-bener gak mikir apa-apa, gak pengen ngerjain apa-apa gitu. Apalagi di jam-jam mager kayak gini. Tapi buat kamu yang hari ini benar-benar dikejar target teman Pro 2, semangat terus aja buat kamu. Yang hari ini juga tadi sekolahnya udah ketemu dengan teman baru, ya kan? Ketemu dengan sahabat baru, atau justru ketemu dengan crush baru. Wah, pasti semangat dong ya. Ini udah di hari kedua sekolah. Widih. Kalau kamu punya kesan atau juga punya apa ya, punya something yang bisa kamu share deh di hari kedua sekolah kamu, boleh kamu gabung di sini ya, di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Semoga hari ini juga menjadi tawamu sendiri teman Pro 2 ya. Karena kalau hari ini hari kedua ternyata kamu penuh dengan apa ya, muka yang bete, muka yang kecut, muka yang asem, itu berasa kayak ya berarti hari kamu enggak bagus dong ya. Tapi aku sih berharap di hari kedua kamu sekolah, di hari kedua kamu MPLS, kamu benar-benar bisa menikmati hari kamu teman Pro 2. So, buat kamu juga yang menjadi siswa baru di Pandeglang, ini ada yang menarik nih. Jadi siswa baru di Pandeglang itu bakalan menerima materi pendidikan anti korupsi selama masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Itu artinya di tahun ini dan minggu ini juga teman Pro 2 ya. Jadi penanaman nilai kejujuran ini dimulai dari hal-hal mendasar seperti kedisiplinan waktu, kemudian integritas dalam proses belajar, dan sebagainya. Nah, kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pandeglang, Sutoto, ini mengatakan bahwa materi anti korupsi itu sengaja ya dimasukkan untuk membentengi karakter anak dari sikap menyimpang sejak dini. Nah, dia juga mengatakan nih bahwa konteks pendidikan yang diberikan ini bukan berfokus pada korupsi uang ya, melainkan upaya pencegahan gratifikasi nilai dan ketidakjujuran akademik di lingkungan sekolah. Nah, selain integritas teman Pro 2, kurikulum MPLS ini juga disebutnya memberikan pemahaman mendalam terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba serta zat adiktif bagi pelajar. Jadi edukasi ini tuh bertujuan agar siswa itu mampu menangkis segala bentuk rayuan yang bisa merusak kesehatan fisik maupun mental di masa depan. Jadi program sekolah di Pandeglang ini kini terstandarisasi mencakup nilai-nilai lokal ya yang mendukung kebiasaan berperilaku baik. Jadi setiap pagi sekolah itu bakalan mengawali kegiatan dengan pembacaan Asmaul Husna sebagai bagian dari penguatan karakter religius sebelum siswa memasuki ruang kelas masing-masing. Nah, menarik banget ya. Kalau di tempat kamu MPLS-nya ngapain aja nih teman Pro 2? Boleh kasih tahu dong di sini di WhatsApp-nya Pro 2 FM aja ya. 081 11 45 1016.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Hit shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Radio FM, teman terbaik kamu. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Ed Sheeran dengan Kamera, teman Pro 2 yang baru saja hadir ya di ruang dengar kamu. Gue jadi inget sama momen-momen dimana aku masih apa ya, masih ketemu dengan teman-teman yang berprestasi banget. Teman-teman yang dia suka nonton anim, tapi dia kalau disuruh ngerjain fisika, dia tuh paling jago. Padahal dia tuh kalau lagi diterangin sama guru, dia tuh lagi kalau nggak nge-game Mobile Legend, ya dia nonton anim, teman Pro 2. Berasa kayak, lu tuh ya, gue tuh yang belajar, kok gue yang nilainya jelek gitu. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 punya teman yang kayak gitu? Nyebelin ya, tapi kita tuh ikut bangga gitu loh, punya teman kayak dia. Nah, ngobrolin soal yang berprestasi-prestasi, ini banyak banget animator-animator Indonesia yang mereka tuh udah diakui di kancah internasional. Siapa sajakah mereka? Kalau lo pengen tahu siapa saja nama-nama itu, nama-nama beken, nama-nama yang bisa dibilang menjadi animator tingkat dunia, tapi dia tuh berasal dari Indonesia. Kalau penasaran, stay di sini dulu. Ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Siapa sih yang gak kenal dengan Roni Gani nih, teman Pro 2? Dia tuh salah satu animator asal Indonesia yang terlibat dalam memperindah visual di film Avengers Endgame dari Marvel Studio. Gokil ya. Gak biasa, prestasi yang diraih oleh Roni Gani ini merupakan hasil dari pembelajaran mandiri. Jadi gak dapat dianggap enteng ya. Saat ini Roni Gani telah mencapai posisi senior animator di Industrial Light and Magic Singapore, sebuah divisi di bawah naungan dari Lucasfilm, teman Pro 2. Nah, setelah lebih dari 8 tahun berkarya sebagai seorang animator, hasil kerjanya pun juga sangat beragam. Gak cuman Avengers Endgame aja. Jadi beberapa karyanya seperti halnya di tahun 2013 di film Pacific Rim, kemudian di tahun 2014 ada Transformer Age of Extinction, dan ada juga Avengers Age of Ultron di tahun 2015, dan juga ada Ant-Man di tahun 2015. Dilanjut lagi Warcraft, teman Pro 2, ada juga The Great Wall, ada Aquaman, dan yang gak kalah pentingnya seperti yang aku spill tadi, yaitu di tahun 2019 dia juga ikutan ngerjain Avengers Endgame. Gokil gak tuh?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah "It's over" untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin soal animator Indonesia yang udah go internasional, teman Pro 2 ya. Selain Roni Gani, kita bakalan ketemu dengan Griselda Sastrawinata. Wah, namanya Indonesia banget ya. Jadi animator Indonesia ini sukses mengambil peran dalam pembuatan film Hollywood. Dan prestasi karir animatornya ini bisa dibilang luar biasa banget, teman Pro 2. Salah satunya ini adalah Griselda Sastrawinata itu telah menjadi bagian dari DreamWorks Animation dan kemudian melanjutkan di Walt Disney di tahun 2015. Dan dalam hal karya yang dihasilkan jelas beragam banget. Misalnya dia tuh pernah terlibat dalam pembuatan film seperti Shrek Forever After di tahun 2010, lalu How to Train Your Dragon 2 di tahun 2014, lalu ada lagi Kung Fu Panda 2 teman Pro 2 di tahun 2011, dan juga film Home serta film Moana. Wow. Gak kalah menariknya, Griselda Sastrawinata ini juga turut serta dalam pembuatan film Frozen 2 di tahun 2019, di mana dia berperan sebagai seorang seniman pengembangan visual. Jadi Griselda ini adalah animator yang bertanggung jawab atas desain kostum Anna, salah satu karakter utama dalam film tersebut. Aduh, buat kamu yang dari jurusan desain animasi, 3D, apapun itu teman Pro 2 ya, yang berhubungan dengan animasi, itu pasti ngiri banget gak sih? Pengen banget gak sih seperti mereka teman Pro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Buat kamu yang di sore hari ini lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang gak lagi nyetir, boleh banget nih gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM atau juga di Instagram. Share nih kondisi arus lalu lintas di tempat kamu kayak gimana teman Pro 2. Gabung di WhatsApp 081 11 45 1016 ya. Atau juga bisa banget kamu share di DM Instagram @RRI_Pro2Banten. Dan kali ini gue pengen update juga nih kondisi arus lalu lintas. Ini berdasarkan informasi dari cctv.sarangkota.go.id. Sore ini teman Pro 2 di Ciracas di Sepang ya, ini terpantau cukup padat dari berbagai lini nih ya. Kalau dari arah RRI yang menuju ke arah Citraland ini juga cukup padat, didominasi kendaraan roda 4. Kemudian dari arah sebaliknya juga sama nih teman Pro 2. Untuk kamu yang akan melintasi di Ciracas, Kota Serang, tetap hati-hati di jalan ya. Apalagi dengan kondisi yang cukup padat ini, harus tetap fokus nih teman Pro 2 ya. Kemudian aku geser lagi juga ke Royal Baru nih ya. Kalau berdasarkan informasi dari cctv.sarangkota.go.id ini masih terpantau cukup lancar. Kemudian aku juga bergeser di stasiun Kota Serang, ini juga masih terpantau lancar ya, tidak terpantau adanya kemacetan. Nah buat kamu ini yang lagi kejebak macet, lagi di Cilegon misalnya, boleh banget nih kasih informasinya ya teman Pro 2 di 081 11 45 1016.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Jadi sawang.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masuk di jam 5 sore. Udah waktunya kamu request lagu-lagu yang agak lawas, lagu-lagu yang agak lama, yang bikin kamu sedikit bernostalgia tipis ya, selama 2 jam aja. Kamu bisa request di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Kalau misalnya nggak sempat request diketik, boleh VN aja teman Pro 2 ya. Boleh juga kamu gabung di Instagram @rri_pro2banten. Lagu-lagu yang lama, lagu-lagu dari tahun 2015-an bakalan kamu denger. Bisa juga kamu request sampai jam 7 malam cuma di Hits Shuffle.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Kalau lagi ngedengerin Fadi Akbar teman Pro 2, jujurly aku tuh kayak keinget sama Fidi Aldiano sebenarnya. Karena emang Fadi Akbar itu ya adalah adiknya Fidi Aldiano gitu ya. Bahkan beberapa kali tuh aku ngerasa kayak sempat kepikiran kalau suatu saat nanti kalau misalnya dibikin kayak tribute to Fidi Aldiano gitu atau mengenang Fidi Aldiano, bisa jadi Fadi Akbar lah yang akan membawakan lagu-lagunya Fidi Aldiano. Setuju nggak sih? Tapi nggak tahu ya itu bakalan terjadi atau enggak ya teman Pro 2 ya. Cuman jadi bikin kangen gitu loh. Nah, ini mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang sudah mulai kangen dengan Fidi Aldiano juga. Salah satunya ada yang udah gabung nih di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Halo, dari Putra teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Fidi Zamrud Khatulistiwa. Katanya lagi kangen aja sama si doi. Oke. Alright. Dari WhatsApp-nya Pro 2 FM juga nih teman Pro 2. Dari Putri yang pengen diputerin lagunya Unmarried with 2002. Oke. Sayangnya buat Kak Fitrinya aja. Oke, teman Pro 2. Ini masih ada kesempatan juga nih buat kamu yang pengen request buruan sambil nemenin kamu yang lagi di jalan ya. Karena lagu-lagu hits, lagu-lagu yang agak lawas 2015 sampai 2020 lah ya. Itu bisa banget nih kamu play di sini, kamu request di sini di 081 11 45 116. Coba di Pro 2 Hits Shuffle.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu suka banget nontonin Instagram atau enggak gitu Facebook, ya kan? Enggak tahu kenapa ya, kalau udah ngelihat dua medsos itu, sekalinya ngelihat itu kayak edik gitu loh. Jadi awalnya oke, gue cuman ngecek status gue doang atau gue cuman ngecek status dia doang gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita scrolling terus, bahkan enggak kerasa udah sejam aja. Nah, menurut lo sendiri secara pribadi ya, itu yang bikin kita candu tuh apa sih? Apakah emang diri kita aja yang terlalu banyak godaan ya? atau itu karena dari si medsosnya, dari konten medsosnya misalnya, atau jangan-jangan dari hal lain, teman Pro 2. Nah, lo tahu nggak sih, ternyata ada yang bilang kalau Facebook dan Instagram itu desainnya ternyata bikin candu, bikin nagih, yang akhirnya membuat Facebook dan juga Instagram ini didenda senilai 217 triliun rupiah. Waduh. Jadi Komisi Uni Eropa menilai bahwa fitur seperti autoplay, kemudian infinite scroll, rekomendasi yang dipersonalisasi, hingga push notification itu bisa memicu penggunaan media sosial secara berlebihan, teman Pro 2. Nah, karena dianggap, kenapa dianggap berbahaya? Karena menurut hasil investigasi oleh Uni Eropa, fitur-fitur tersebut tuh bisa membuat pengguna atau kita nih terus menggulir layar secara otomatis, dan ini membentuk kebiasaan yang gak sehat, plus juga berpotensi mengganggu kesehatan mental kita. Jadi Meta itu dianggap belum cukup melindungi remaja. Bahkan Komisi Eropa menilai bahwa mengingat batas waktu penggunaan terlalu mudah diabaikan, sementara fitur pengawasan orang tua dinilai kurang efektif karena cukup rumit digunakan. Nah, akhirnya kalau itu beneran terbukti melanggar, teman Pro 2, Meta bisa dikenai denda hingga 6% dari pendapatan globalnya yang nilainya itu diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar US dollar atau sekitar 217 triliun rupiah. Wah. Jadi sebenarnya yang bikin susah lepas dari HP itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut kamu, apakah karena kita kurang niat aja untuk berhenti, atau emang dari desain platform yang emang dirancang untuk kita terus berinteraksi di media sosial? So what do you think, teman Pro 2?
1: Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Raisa, love you longer, teman Pro 2. Sekaligus ini mengawali di segmen berikutnya dari Hit Shuffle ya. Ini udah masuk di jam 18:11. Selamat sore menjelang malam nih buat kamu yang masih di jalan, masih berkutat dengan kemacetan. Semangat terus aja buat kamu ya. Yang lagi stay di kantor karena mager banget buat pulang, kamu juga masih bisa request nih teman Pro 2 ya di 081 11 45 1016. Aku sapa dulu nih di WhatsApp, ada dari Rahel. Oke, Rahel di Serang pengen diputerin lagunya Juicy Lucy Hamin 5. Oke. Terus selamat sore menjelang malam dari Lala, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Sehanya buat mantan aku aja. Wow. Lagunya cocok ya. Lagunya mak jelep. Thank you banget ya. Terus selamat sore menjelang malam juga dari 082245 7 sekian. Yang pengen diputerin lagunya Clean Bandit dengan solo, sayangnya buat Kak Fitrinya aja dan juga buat semuanya lagi dengerin Pro 2 FM. Alright, teman Pro 2. Kayaknya enak ya kalau misalnya senja-senja kayak gini, udah menjelang malam, sudah malam ya. Tapi dengernya yang bikin kamu comfort, bikin kamu feel so apa ya? Jadi pengen ngopi di kafe tapi sendirian sambil mengenang si doi. Langsung aja, ini dia Hi-Fi featuring Andi Rianto, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dari Clean Bandit featuring Demi Lovato dengan Solo teman Pro 2, aku bakalan ngajakin kamu bergeser ke tahun 2016. Di tahun 2016 ada salah satu hits player ya. Datangnya dari Ariana Grande teman Pro 2. Dia itu gak sendirian, barengan sama Nicki Minaj with Side to Side. Tau gak sih, lagu ini tuh bisa jadi salah satu lagu paling ikonik dan paling sukses dari Ariana Grande yang menampilkan rapper Nicki Minaj dari album Dangerous Woman di tahun 2016. Nah, lagu ini tuh adalah hit global yang menduduki posisi puncak tangga lagu dan menjadi salah satu lagu dengan streaming terbanyak di berbagai platform music. Wow, gokil teman Pro 2 ya. Dan lo tau juga gak sih teman Pro 2, lagu ini telah menembus angka lebih dari 1,9 miliar streaming di Spotify, menjadikannya salah satu lagu Ariana yang paling sering diputar di seluruh dunia. Di balik irama yang pop, reggae yang catchy, lirik lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang hubungan yang intens ya, sehingga membuat seseorang itu kesulitan untuk berjalan lurus. Maybe mungkin kalau udah terlalu apa ya, terlalu dekat, terlalu intens dengan si pasangan gitu kan, ujung-ujungnya kayak susah gitu tuh kalau misalnya kita mau belok gitu ya. Mau belok dikit tuh gak bisa. Maksudnya belok dikit tuh kita kayak lepas dikit tuh kayak susah gitu loh. Gitu gak sih teman Pro 2? Atau depend on pasangan kita ya. Ya udahlah kalau gitu, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. Here we go, Ariana Grande featuring Nicki Minaj with Side to Side.
1: Ariana, I've been here all day. Nicki Minaj and my heart got me walking side to side. I'm tagging.

0: Hit Shuffle. Hit
1: Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memperbaiki

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik manding ning dapur. Wes ibu tak jodoh akan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting. Do I do this? Pick you up and put you down and put you through this.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2 ya, udah di menit ke-52 lepas dari jam 6 sore. Yang itu artinya gue juga harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Di jam 7 nanti kamu bakalan ditemenin sama teman-teman di RRI Pro 2 Jakarta. Ada Music Live Chat teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 balik lagi di Banten, ada Nandu yang bakalan nemenin kamu dengan komunitas yang bakalan ikutan ngobrol di sana. So, jangan sampai kelewatan ya. Stay tune di sini aja di Pro 2 FM. Gue Fitri Dianti pamit. Thank you for listening dan see you, bye-bye. Oh, yeah.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuman ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Informasi selanjutnya, tahun kedua datang dari film Jangan Buang Ibu yang terus melanjutkan tren positifnya di bioskop Indonesia. Pada hari ke-18 penayangan, film ini berhasil mengumpulkan 3 juta penonton dan masuk jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026. Capaian ini juga tahun kedua menjadi tonggak baru bagi Leo Pictures. Jangan Buang Ibu menjadi film kedua rumah produksi tersebut yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Produser sekaligus CEO Leo Pictures Agung Saputra mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan para penonton. Menurutnya, pencapaian ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kisah perjuangan seorang ibu yang diangkat dalam film tersebut.

0: Dan kabar ketiga tahun kedua, The Massive membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan merilis single terbaru berjudul On Our Own. Lagu yang dirilis pada 27 Mei 2026 itu sekaligus menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen dengan target pasar global. Single tersebut menjadi karya berbahasa Inggris terbaru The Massive setelah sebelumnya beberapa kali menyisipkan lagu berbahasa Inggris di album mereka. Kali ini, Rian dan kawan-kawan menjadikannya sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. On Our Own ditulis oleh Rian bersama musisi asal Bandung Daniel Zeti dan diproduseri oleh Rian Benyo. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Wih, gitu. seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ketujuh kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti itu tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, oke.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis buah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus oh iya, artworknya
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya
0: oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah, benar, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti
1: Benar. Berarti
0: warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic Karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet
1: betul.
0: Les?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluhkan sangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi
0: panjang ya itu ya. Benar-benar. Tapi iya, apa maksudnya? Lumayan. Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan.
1: Betul.
0: Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan, hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih, maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih, gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan? Wow, oke.
1: Begitu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, gimana ya? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya. Yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil.
1: Betul,
2: aja,
1: kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih, dan semuanya
2: tuh dia. Terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Sultan-sultan kecil, hati-hatilah. Gitu.
0: Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, oke gak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Udah, itu sampai situ aja. Jadi relaksin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget. Jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Prancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer.
2: Kontemporer asal Prancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh. Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Aduh, benar.
0: Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agak-agak asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh. Bikin sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Pertama kali. Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Adi Winata muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
0: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produsen. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Dan
2: kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate. Karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow. Aku
1: nggak dekat sama kakak, itu pokoknya
2: relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Betul.
2: Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, okay.
2: Nah, menarik kan?
0: Okay.
1: Oh, dan okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
0: Oh, wow.
2: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band electro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: proses. Progres
0: ya, berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Bener kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen.
0: Uh-uh.
2: Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: Di YouTube
0: gitu ya.
2: Saya sudah diskusi.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Ternyata MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Gitulah
0: sih, nggak
2: bisa
0: ngomong apa,
2: bro.
0: Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu.
2: Indonesia.
0: Betul.
1: Bisa single dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini mood ya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH duluan saya.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Uang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk mungkin, lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga yes. Buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial media juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu, ini rekomendasi dari gue deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

Oke, teman berdua, ini udah gak kerasa banget ya, udah jam 8 aja. Dan balik lagi ketemu bareng gue nih, Nandu, yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai jam 12 malam nanti. Kita langsung lanjut di segmen Jaga Malam, teman berdua, yang dimana di Jaga Malam ini kamu boleh banget buat request lagu atau juga mungkin curhat-curhat juga boleh ya, teman berdua. Dan nanti bakal ada yang spesial di Jaga Malam hari ini, karena gue bakal bincang-bincang, bakal ngobrol seru nih bareng bintang tamu.

sekarang seseorang yang dia peduli banget sama pendidikan. Jadi buat kamu yang mungkin ngaku-ngaku gitu ya, orang-orang yang apa ya, yang punya, yang berkependidikan gitu, terus kepo sama topiknya apa, wajib banget stay tune di sini aja. Dan buat yang mau request lagu tahun kedua, bisa lewat WhatsApp kita di 081-1145-1016, atau misal kamu malas buka WhatsApp karena ada notif-notif yang gak penting gitu ya, bisa juga di DM ya, langsung aja di @rri_pro2banten.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
4: Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2, 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi gue bilang, ini udah hadir bareng gue, ada salah satu bintang tamu yang bakal nemenin gue nanti ya, sampai jam sekitar jam 9 lah ya. Jadi langsung aja kita sapa bintang tamu kita di malam ini, teman Pro 2. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Mas.
4: Oke, jadi teman Pro 2, ini tuh sebenarnya Helmi ya, udah bareng sama kita di sini ada Helmi ya, dan fun fact-nya Helmi itu sebenarnya pernah kesini juga ya waktu itu ya.
5: Sering.
4: Baru ketemu lagi kita ini ya.
5: Udah lama kita enggak ketemu.
4: Yo, kapan-kapan ngopi bareng lah ya.
5: Oke, atur aja Mas, atur itu, Mas.
4: So far gimana Helmi, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Mas.
4: Alhamdulillah, kesibukan apa aja nih? Kayaknya makin padat jadwal kuliah nih ya.
5: Lagi libur sekarang.
4: Oh, lagi libur. Oh iya, benar lagi libur.
5: Lagi libur.
4: Sampai Agustus ya?
5: Sampai Agustus akhir kalau enggak salah sih.
4: Harusnya sekarang sih ngopi sih udah bukan masalah lagi tiap hari kayaknya ya.
5: Iya, setiap hari pasti ada ngajakin tuh ngopak tiap hari.
4: Ngopak bahasa mana itu?
5: Ngopi pagi, Mas.
4: Oh iya, ngopi pagi. Oke, teman-teman Pro 2. Jadi gue bareng Helmi sini bakal ngebahas komunitas San ya ini.
5: Iya,
4: ini San. Cara bahasanya bener ya?
5: San bener.
4: Bukan SAN, enggak dia gitu
5: bukan.
4: Ya. Boleh enggak dikenalin nih Helmi ke teman Pro 2, San itu apa?
5: Jadi San itu senyum anak Nusantara. Jadi itu dia kayak komunitas yang menaungi pendidikan sama sosial kita. Jadi kita turun ke beberapa pelosok-pelosok apalagi di Banten ini.
4: Yes.
5: Yang khususnya tuh kayak yang mungkin ditinggal di daerah pelosok sana ya, Mas ya. Kita turun untuk pendidikan dan sosial mereka gitu.
4: Oke, ini komunitas sosial sebenarnya ya.
5: Iya.
4: Yang fokusnya so far itu ke pendidikan.
5: Pendidikan, betul.
4: Oke, ke sekolah-sekolah yang di daerah-daerah
5: gitu ya. Yang kita anggap mungkin kurang gitu, mungkin dari kurang akses atau
4: okay.
5: Mungkin kurang dari tenaga pendidikannya gitu.
4: Tenaga pendidikan.
5: Iya, ada juga yang kurang dari fasilitasnya gitu.
4: Dan itu rata-rata ke daerah mana aja? Ini di Banten kan berarti cakupannya ya?
5: Kita baru mencakup di daerah Pandeglang sama di Kabupaten Serang sih, Mas.
4: Pandeglang berarti daerah-daerah udah dekat-dekat Lebak tuh berarti ya?
5: Belum sampai Lebak.
4: Belum nyampe Lebak tapi Pandeglang.
5: Pandeglang sama Kabupaten Serang.
4: Kabupaten Serang daerah mana tuh?
5: Mungkin Sindang Sari ke sana, Mas, itu daerah apa ya namanya ya?
4: Oh, Sindang Sari ke sana. Oke,
5: yeah.
4: Pokoknya tapi kalau kota emang kayaknya kalau di kota mungkin enggak ada kali ya.
5: Kalau di kota sebenarnya adanya tuh orang-orang yang gak mampu buat pendidikan. Kalau
4: okay.
5: Sekolah-sekolahnya mah bagus semua
4: okay.
5: Tapi masyarakatnya tuh belum mampu untuk mencapai akses pendidikan tersebut.
4: Oh gitu. beda cerita kalau yang tadi di daerah-daerah ya. Itu mah beneran yeah. Mungkin dari sekolahnya nih
5: yeah.
4: Yang entah mungkin fasilitasnya kurang,
5: kurang
4: tenaga pengajarnya kurang gitu ya. Nah ini udah berjalan berapa lama komunitas ini?
5: Kalau dari, jadi kan kita ada San Pusat sama San Cabang Chapter Serang ini. Kalau pusat ini dari 2019, Mas.
4: Oke, yang pusat?
5: Yang pusat.
4: Kalau yang Serang?
5: Yang kalau yang Serang baru dari 2021 kemarin.
4: Wih, masih anak baru nih ya.
5: Iya. Baru 5 tahun sih kalau
4: namanya. Baru 5 tahun, itu kalau manusia baru bisa jalan kayaknya.
5: Iya.
4: Ya. Tapi lo sendiri Helmi udah bergabung berapa lama?
5: Sekarang tahun kedua.
4: Tahun kedua,
5: iya.
4: Dan lo ini sebagai koordinator ya?
5: Iya, koordinator.
4: Bisa dibilang mungkin bahasa gampangnya kayak ketua cabang Serang.
5: Iya,
4: lah ya.
5: Iya, ketua
4: gitu.
5: Cabang Serang ya.
4: Berarti ini tadi ada pusatnya, berarti ini komunitas ini udah menyebar ke daerah-daerah lain juga ya selain Banten, maksudnya selain Serang?
5: Kalau di Banten sendiri itu baru ada di Serang, Mas.
4: Oke.
5: Gitu. Jadi karena kita tuh San Chapter Serang tuh masuknya ke koordinator wilayah Jawa Barat gitu.
4: Oh.
5: Jadi okay. Ada kayak, jadi kan ada, kita tuh ada koordinator wilayah Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama daerah Timur.
4: Oh Timur, gitu, ya. Papua kayak gitu.
5: Kayak
4: gitu.
5: Mungkin lebih ke zona 5 sih kita sebutnya.
4: Okay.
5: Kayak okay. Bali, Banjarmasin, oh, Kendari, Kupang, Lombok, Makassar sama Manado. Kalau zona 5 itu.
4: Udah luas banget cakupannya, maksudnya si komunitas San ini ya.
5: Iya.
4: Udah nyampe ujung ke ujung nih.
5: Iya, udah sampai iya kan? Indonesia ini.
4: Ada rencana enggak mau mampir ke San cabang mana gitu, Helmi?
5: Biasanya tuh dari San pusatnya tuh ngadain acara sendiri, Mas. Gitu kayak namanya tuh bootcamp. Jadi kita ngumpul semua chapter di satu titik gitu.
4: Wih, ini kopdar nih, bisa dibilang iya, nih, yo, ngopi lah. Lagi nih ujung-ujungnya nih ya. Tapi biasanya kalau abis kopdar, abis kumpul, apa tadi bootcamp ya, itu biasanya emang ngerencanain acara khusus nggak?
5: Itu setelah itu kita tuh diatur sama pusat, jadi pusat udah kayak nentuin misalkan tahun ini di Jawa Barat jadi tuan okay. rumahnya gitu.
4: Okay, okay.
5: Kalau kemarin tuh di Jawa Barat tuan rumahnya.
4: Okay.
5: Di daerah kalau saya ingat Helmi tuh daerah Sukabumi.
4: Oh kemarin tuh yang baru banget.
5: Iya
4: kemarin. Ya. Dan ini emang acara tahunan berarti
5: acara
4: ya,
5: tahunan.
4: Rutin ya.
5: Iya betul.
4: Oke okay. Kemarin ikut Helmi?
5: Enggak.
4: Ya kenapa? Betulan
5: kemarin sibuk. Dari San Serang sendiri nggak ada yang datang soalnya oh. mungkin karena kemarin kan ketuanya belum Helmi baru jadi ketua 2 bulan yang lalu.
4: Oke gitu. Oke okay, okay. Oh ya. Oke okay. Semoga nanti bisa datang ya.
5: Iya.
4: Biar ikut seru-seruan aja. Sayang kopinya ditinggalin ya. Oke, okay, tapi Helmi, kalau konsep atau kegiatan Sisan ini dalam menyalurkan bantuan sosialnya ya ke sekolah-sekolah itu kayak gimana biasanya nih?
5: Konsepnya tuh, jadi kalau di San Chapter sendiri tuh kita ada 3 kegiatan tahunan, event tahunan okay. kita. Ha? Yang pertama tuh ada SSN, atau kita sebut tuh Sekolah Senyum Seribu Nusantara.
4: SSN,
5: oke. SSN, okay. Jadi SSN tuh kita... sederhananya tuh kita kayak sosialisasi mungkin ke panti asuhan atau mungkin ke yayasan yatim piatu gitu. Untuk kita kayak di situ mungkin berbagi ke mereka gitu.
4: Okay.
5: Terus mungkin ngadain fun game biar tuh mereka kayak ngerasa oh mereka dipeduliin gitu.
4: Oke. Sosialisasi berarti fokusnya tuh kayak ya lewat omongan gitu ya, bantuannya materi ilmunya gitu ya.
5: Iya, dan juga ada kita biasanya donasi mungkin buku tulis, peralatan tulis gitu.
4: Oh iya, sepenting itu.
5: Iya.
4: Panti asuhan. Itu emang targetnya panti asuhan aja.
5: Kalau SSN tuh 2 tahun selalu di panti asuhan.
4: Oke, iya. Oke. Terus yang kedua, program yang kedua.
5: Kita sebutnya IMP atau Ekspedisi Merah Putih. Jadi kita
4: ekspedisi nih.
5: Iya,
4: ekspedisi keliling jangan-jangan nih.
5: Enggak, jadi kita ngadain lomba 17-an di sekolah pelosok yang ada di Provinsi Banten ini. Kalau kemarin tuh seingat Helmi di daerah Cikande.
4: Terakhir.
5: Gitu. Terakhir. IMP tahun kemarin. Kita di situ, terus kita ngadainnya perlombaan biar anak-anak tuh kayak ngerasain kan mereka mungkin ada beberapa sekolah yang gak bisa ngelaksanain 17-an. Karena mungkin okay. aksesnya gitu.
4: Fasilitas akses kayak gitu kan. Iya sih.
5: Jadi kita datang ke situ untuk memberi kebahagiaan sama kesenangan ke mereka.
4: Berarti ini full fun nih acaranya ini ya. Yang ekspedisi kita. Ini ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay. Kalau yang ketiga?
5: Ketiga tuh kita ada Sekolah Nusantara.
4: Oke.
5: Okay. Sekolah Nusantara tuh... jadi kita ngajar 3 bulan di sekolah yang emang kita udah tentuin.
4: Oke.
5: Okay. Gitu. Okay. Ngajar dengan kurikulum yang udah disediain tentunya.
4: Sama sekolah ya tentunya.
5: Sama
4: oh, sama komunitas.
5: Sama komunitas juga. Okay. Jadi kita sosialis juga ke sekolah, konsultasi kayak kira-kira materi apa yang emang cocok kita sampaikan ke anak-anak gitu.
4: Oke, okay. Berarti emang sudah diskusi juga ya sama pihak sekolah, sudah lobby-lobbynya lah. Betul. Kayak gitu ya. Nah, 3 program ini itu biasanya berjalannya serentak atau mana dulu nih yang jalan duluan?
5: Kita ada timelinenya sih Mas. Jadi okay. timeline kita tuh yang pertama ada SSN. Itu biasanya kita adain di akhir bulan Juli atau mungkin di awal Agustus gitu.
4: Okay.
5: Terus baru IMP yang mendekati Agustus 17-an. Mungkin bisa 2 hari setelah 17-an gitu. Mungkin tanggal 18 tanggal 19-nya. Baru di akhir kita sekolah Nusantara 3 bulan. Biasanya itu dari bulan September, Oktober, November.
4: Oke, berarti emang bisa bilang yang paling pertama itu yang senyum tadi ya, SSN iya, itu ya. Iya, terus SSN. Baru yang ekspedisi
5: Merah Putih,
4: baru yang sekolah
5: Nusantara.
4: Dan emang formatnya udah kayak gitu ya.
5: Betul.
4: Oke, tapi emang paling pas kayak gitu sih.
5: Iya.
4: Gitu ya, maksudnya di antara tiga ini ada satu program tengah-tengahnya ini full fun banget nih gitu ya. Baru yang terakhir itu yang mungkin lebih apa ya, kayak lebih tanda kutip, lebih beratnya.
5: Serius
4: gitu
5: juga,
4: ya. Lebih seriusnya, panjang. Lebih panjangnya gitu ya. Lo sendiri so far udah ngikut komunitas ini, apa hal yang lo dapet setelah mampir kesana kesini ke sekolah-sekolah, lihat kondisi sekolah yang mungkin kurang, lo dapet insight apa? Dapet apa ya? Kayak maknanya tuh apa?
5: Maknanya kalau kita membahas emosional mas,
4: boleh ya, banget.
5: Kalau gue sendiri ngerasa lebih bersyukur aja karena okay. Ternyata nggak semua orang beruntung kayak gue buat dapetin akses pendidikan. Berarti ketika gue kesana tuh kayak, oh ternyata mereka tuh butuh perjuangan juga ya gitu. Apalagi waktu gue tersentuh tuh di Senyum Nusantara, kayak kan di Seribu Senyum Nusantara tuh kan anak-anaknya kita ke panti asuhannya. Jadi kayak mereka tuh kayak enggak ketemu orang-orang enggak sebelum kita, karena mereka tuh enggak punya orang tua.
4: Oh, iya, gitu. Yes, iya betul.
5: Jadi kayak sih. Oh ternyata gua ini kurang bersyukur. Harusnya emang bener sih Mas, kita harus lihat ke bawah bukan ke atas.
4: Iya, itu contoh nyatanya kayak iya. Gitu ya. Makin hari makin bersyukur nih Helmin ya. Tapi selain mungkin secara emosional, lo juga bisa dibilang kayak belajar hal baru juga enggak pas ikut komunitas ini?
5: Belajar tentunya.
4: Entah belajar mungkin public speaking.
5: Public speaking bilang. Tentunya kan karena kita itu nganin anak-anak ya. Itu kita tuh harus tahu nih pendekatan ke anak-anak tuh ternyata kayak gini gitu. Enggak okay. Semua kayak kan kita ngajar apalagi di sekolah Nusantara ya. Kita kan ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Yes. Oh, ternyata ngajar kelas 1 tuh beda sama kelas 6 gitu.
4: Oh iya, beda.
5: Iya, beda. Ya? Kelas 1 tuh mereka nangis, ada yang nangis, oh. Ada yang masih nangis.
4: Oh iya.
5: Iya.
4: Nangis terus tuh ya.
5: Iya, ada juga mereka tiba-tiba ada cerita lucu, jadi dia tuh kabur.
4: Bah, dijemput kabur. Orang.
5: Iya, kabur. Rumahnya dekat. Dia kabur.
4: Mau mandi kayaknya itu, mau kabur itu kayaknya.
5: Iya.
4: Terus nanti dikejar gitu ya, dipanggil
5: iya,
4: lagi.
5: Iya, terus kita kayak bujuk gitu kan gimana? Ayo Ade gitu. Seru kok gini, enggak takut. Soalnya kan kita kan di sana niatnya baik gitu. Jadi biar semua anak-anak tuh ngerasa gitu. Dampak dari adanya Senyum Anak Nusantara ini.
4: Oke, hadirnya komunitas di situ kerasa banget iya. Ya. Lo sendiri sempet agak bingung gak mungkin awal-awal pertama kali ketemu anak-anak nih ngajar gimana?
5: Sebenarnya.
4: Atau langsung jago nih, langsung bisa nih?
5: Sejujurnya bang, gue tuh kemarin tuh jadi anak medianya.
4: Okay.
5: Jadi gak langsung bersinggungan sama mereka.
4: Oke, oke, oke.
5: Iya, tapi ada kalanya gue tuh langsung bersinggungan ketika gue di sekolah Nusantara. Itu gue pertama kali benar-benar kayak nyampein materi ke anak-anak gitu.
4: Gimana tuh? Lo
5: kebetulan
4: enggak tuh?
5: Gua dapatnya kelas 4, Mas.
4: Kelas 4 udah iya. Agak gede nih kelas
5: iya,
4: 4.
5: Iya, jadi kayak lebih enjoy gitu. Gua enggak bisa bayangin ketika gua kan dokumentasi masih gua keliling tuh. Waktu gua kelas 1 tuh wah, pusing banget di kelas 1 dipegangnya. Harus benar-benar orang-orang yang
4: sabar gitu ya. Tapi misal suatu saat lo disuruh handle kelas 1 gitu, siap enggak?
5: Siap sih sekarang.
4: Harus siap ya.
5: Harus siap.
4: Oke, okay, dan dari pas pertama kali lo masuknya 2 bulan ya Helmi ya?
5: Iya.
4: 2 bulan udah ke sekolah mana aja atau panti asuhan mana aja?
5: 2 bulan ini kita belum ngadain, kita baru ngadain open recruitment kebetulan. Jadi oh, kita baru open recruitment buat anggota-anggota baru gitu. Karena kita butuh SDM juga gitu Mas.
4: Oke. Okay.
5: SDM-SDM baru yang sama-sama ada niat dan kemauan untuk belajar dan juga berkontribusi untuk pendidikan dan anak-anak.
4: Oh, emang sejauh ini anggota ya? Anggota komunitas ada berapa?
5: Sekarang total anggota yang baru sekarang itu totalnya ada 50.
4: Wow, udah ya. Udah itu udah cukup belum tuh secara SDM?
5: Udah cukup sebetulnya.
4: Banyak ya
5: gitu. Banyak.
4: Ya? Tapi jadi, biasanya emang sekali berangkat gitu misal satu program tuh full semua 50 gitu atau
5: kadang ada beberapa mungkin karena kesibukan beda-beda Mas ya. Ada mungkin beberapa dari mereka tuh izin gak bisa ikut gitu.
4: Oke. Tapi rata-rata berapa orang biasanya sekali program? Misal SSN nih, Senyum Nusantara, sekali berangkat ada berapa anggota tuh?
5: 30.
4: Oh 30. Itu udah komposisi paling
5: udah
4: pas.
5: Udah komposisi paling pasnya segitu 30.
4: Paling pas. Oke, pas pertama kali datang nih komunitasan ini ya, datang ke daerah apalagi yang baru banget nih, baru banget datang dan warganya, masyarakatnya, anak-anaknya juga baru lihat ada komunitas. Biasanya respon yang didapat tuh gimana? Entah dari orang tua apa dari anak-anaknya?
5: Alhamdulillah sih selama Helmi Desain ini respon dari masyarakat tuh terbuka. Mereka tuh senang dengan hadirnya kita karena mereka terasa terbantu gitu. Karena mereka kayak oh ternyata masih ada ya generasi muda yang emang
4: peduli
5: gitu dengan ya. Ketimpangan pendidikan ini gitu, masih ada mereka yang punya pemikiran untuk wah keren nih anak-anak muda sekarang gitu, okay. Kayak pengen merubah strukturisasi pendidikan gitu.
4: Wow, alhamdulillah ya, maksudnya so far semoga gitu terus ya Helmi ya, gitu kan? Karena mau gimana pun ya komunitasnya kan hadir bukan buat nyari masalah ya kan, iya. Justru ini buat ngasih bantuan gitu ya. Oke, tahun kedua kita bakal masih lanjut ngobrol bareng Helmi sampai jam 9 nanti, dan gue mau ingetin lagi kamu bisa langsung tanya-tanya ke Helmi aja soal pendidikan, soal pengalaman uniknya gimana gitu ya pas mampir-mampir ke daerah-daerah terpelosok bisa dibilang gitu ya, ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Yes, welcome back di Jaga Malam dan masih bareng Helmi di sini Taman Prado 2. Helmi, tadi kita udah sempat singgung ya soal ketimpangan pendidikan ya, gitu, betul, di daerah-daerah. Yang lo lihat sendiri segitu jauh enggak kesenjangannya gitu antara daerah-daerah satu dengan yang lain yang udah lo datengin nih bareng komunitas?
1: Kalau misalnya kita di Banten ya?
0: Di Banten.
1: Karena saat ini cuma baru nyampe di Kabupaten Serang Pandeglang. Mm-hmm. Kalau misalkan kita compare kota,
0: yeah,
1: kabupaten sama Pandeglang tuh beda mas.
0: Sejauh itu?
1: Yang jauh tuh sama Pandeglang.
0: Oh iya.
1: Pandeglang okay. Itu kayak bukan yang kayak Baros itu mas, kayak agak kesana gitu.
0: Okay,
1: mungkin
0: okay.
1: Di daerah Menes, Ciomas gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Biasanya bisa bilang yang mungkin Pandeglang tuh paling jauh perbedaannya sama yang di kota.
1: Iya
0: betul. Kayak gitu ya. Paling banyak itu biasanya kekurangan tenaga pengajar atau fasilitasnya mungkin yang belum memadai biasanya.
1: Fasilitasnya memadai.
0: Oh fasilitasnya yang
1: kurang.
0: Kurang.
1: Yang kurang.
0: Itu yang sejauh ini paling banyak ditemuin.
1: Paling banyak. Kalau mungkin kalau kita nyebut tenaga pendidikan, alhamdulillah guru-guru tuh di sana masih ada mas, masih kayak ada apa ya, masih ada tenaga pendidikannya. Tapi kalau misalnya kita bahas fasilitas pendidikan itu ada berapa sekolah yang atapnya tuh bolong-bolong,
0: wow,
1: gitu. Terus bangkunya tuh mereka kekurangan bangku.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi ada yang mereka yang belajar duduknya di bawah gitu.
0: Lesehan gitu
1: ada
0: ya,
1: yang lesehan.
0: Ngampar.
1: Iya, wow, wow. Ada yang di kursi, ada yang lesehan gitu.
0: Oke, okay. Tapi yang terparah yang udah lo lihat saya langsung tuh kayak gimana sekolahnya, kondisinya?
1: Sebenarnya belum separah-parah. Jadi lucunya tuh saya tuh kemarin pernah ke sekolah yang sempat viral.
0: Apa tuh?
1: Jadi tuh waktu setahun atau beberapa bulan sebelumnya tuh sekolah ini tuh masuk ke berita.
0: Oke.
1: Okay. Ambruk mas.
0: Rata kayak, tuh ambruk gitu ya?
1: Enggak, kayak jadi kayak kelasnya atapnya ambruk gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus
0: iya,
1: mungkin bantuan dari pemerintah gitu. Sekolah, ketika kita kesana tuh sekolahnya udah oke okay lah ini udah diperbaikin gitu.
0: Oh sempat mampir juga ke situ ya? Di daerah mana tuh?
1: Di daerah yang Cikande itu.
0: Oh Cikande masih dekat.
1: Iya masih.
0: Oke okay, berarti emang fasilitas ini bisa dibilang jadi salah satu isu yang paling banyak ya dialamin sama sekolah-sekolah. Nah dari dari San sendiri ada nggak mungkin kayak bantuan lain mungkin selain kayak ngajar atau mungkin ngasih ngasih kesenangan game gitu, ada nggak mungkin kayak donasi-donasi kayak buku tadi atau selain buku ada lagi?
1: Kita kadang kita suka bikin open donasi kalau misalkan kita setiap SSN kita open donasi pakaian, baju, alat tulis atau mungkin uang gitu.
0: Oke, dan itu emang sifatnya donate ya semua, yeah, ya donasi semua. Itu gimana sih tuh misal teman Prado ada yang mau donasi gitu ke San tuh cara gimana?
1: Boleh teman-teman buka Instagram San, San Kota Serang sendiri, san.serang.2021.
0: Oke.
1: Ada kontak pers di situ boleh di chat, nanti kita langsung hubungin teman-teman Prodo yang mau donasi biar kita urus gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau soal mungkin ada yang juga yang mau masuk juga gitu ya, mau join juga biaya bisa ya lewat kontak person di Instagram.
1: Bisa, kebetulan kalau untuk join jadi anggota kita
0: ya, anggota.
1: Udah selesai. Pik,
0: oh, iya,
1: nanti
0: bener.
1: Kita kemungkinan bakal ngadain acara yang itu sifatnya open volunteer.
0: Oh, volunteer.
1: Gitu. Okay. Ya. Jadi nanti masyarakat luas mungkin masuk atau mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang ada keinginan untuk
0: ya, bantu-bantulah.
1: Gitulah. Boleh nanti pantengin aja IG San sendiri.
0: Oke, tapi ini balik lagi ya teman Pro 2 sifatnya volunteer ya. Kalau anggota belum udah close
1: ya.
0: Tadi open recruitment itu ya. Dan itu setiap setahun sekali atau gimana open recruitment itu?
1: Setiap setahun sekali, setiap masa kabinet itu habis nanti open recruitment lagi gitu. Untuk memperbaru SDM sih mas tujuannya.
0: Oke oke oke. Dan itu bisa dipantengin sih ya. Infonya pasti ada nanti ya di Instagram ya.
1: Selalu ada di Instagram kita, bakal kita selalu informasikan di Instagram kita.
0: Oke, jadi teman Prado yang mau mungkin sekarang coba aja dulu jadi volunteer aja dulu kali ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau misal udah nemu titik klopnya, titik nyamannya bisa langsung jadi anggota tapi tahun depan ya.
1: Titik keseruannya. Pasti kalau ikut sana tuh ada rasa kayak kita seneng gitu, kayak rumah gitu, Mas. Kan capek ya kuliah ini, terus kayak apa ya, kegiatan yang bikin hati kita tuh tenang, seru
0: seneng,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah, ketemu dengan anak-anak yang bikin kita bersyukur itu ternyata jadi obat gitu.
0: Mood booster juga, mood booster, gitu iya. Ya. Tapi ya itu teman-teman dua nggak bisa maksa sekarang jadi anggota ya, Helmia iya. Tahun depan sabar. Bisa sekarang tapi volunteer ya. Nanti langsung aja lihat Instagramnya ya tadi ya.
1: Iya.
0: Udah ada kontak personnya juga. Oke, Helmi kita lanjut nih ngomongin soal komunitasnya itu sendiri. Tantangan terbesar Helmi setelah lo menjabat sebagai koordinator atau ketua ya, apa nih yang pernah dihadapin?
1: Mungkin untuk sekarang tuh dari dana sih mas, karena kan kita sifatnya kan komunitas yang belum ada donatur utama gitu. Jadi kita masih manfaatin kayak setiap donasi-donasi orang yang mau aja gitu. Atau mungkin dari donasi kita sendiri, dari anggota gitu.
0: Tapi sangat terbuka dong kalau ada sponsor yang masuk.
1: Iya, terbuka
0: misalnya. Jadi teman produk kalau kamu punya teman gitu ya, punya keluarga gitu yang punya perusahaan, iya. Yang punya apa kek franchise bisa kali ya Helmi ya.
1: Boleh
0: sponsor. mancing gitu ya. Dan emang dana ya so far yang emang paling
1: kendala.
0: Tantangan terbesarnya.
1: Tantangan terbesar buat mungkin buat Sun Chapter sendiri.
0: Di Serang ya. Oke, tapi yang mudah-mudahan nanti bisa dapat banyak bantuan ya.
1: Amin.
0: Dana, karena ya kalau ngomongin dana sih dana itu emang modal utama dari apapun itu kegiatannya gitu ya Helmi ya. Oke, next nih Helmi, kedepannya nanti Sun Chapter ingin ini nggak mau kayak memperluas lagi kayak bidang bantuannya nggak cuma di pendidikan, mungkin di lingkungan atau di mana gitu.
1: Mungkin untuk saat ini belum ya mas ya, karena emang dari niat San itu kebentukan untuk pendidikan dan sosial masyarakat gitu. Jadi untuk kayak lingkungan kayaknya kita belum ada keinginan untuk kesana.
0: Oke gitu. Oke, masih fokus ke
1: pendidikan.
0: Pendidikan, oke ya. Dan di Banten berarti ya, fokusnya tok di Banten ya ini.
1: Di Banten.
0: Ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa kecakup ya sama San. Tapi itu sih kalau mau mencakup semua daerah harus ada SDM yang cukup. Betul. Harus ada dana juga. Betul ya yang cukup. Jadi ya mudah-mudahan tujuan besar komunitasan itu bisa beriringan bareng sama SDM yang makin banyak, dana juga yang makin banyak gitu ya. Oke, Helmi ini gak kerasa kita udah di penghujung ya. Tadi sempat kita singgung juga volunteer. Kalau yang mau daftar volunteer atau daftar jadi anggota ada persyaratan khusus gak?
1: Sebenarnya kalau volunteer kita yang penting dia ada niatan untuk sama-sama peduli dengan pendidikan aja sih mas. Gitu. Mereka ada keinginan untuk kayak membersamai anak-anak yang kita sebut kurang lah, yang masih membutuhkan tenaga pendidikan kita gitu.
0: Oke, yang penting niat sama konsisten lah ya.
1: Konsistensi.
0: Kalau skill mengajar anak-anak kayaknya nggak wajib-wajib amat lah.
1: Nggak wajib ya. Karena pasti kalau di sana tuh tiba-tiba kita punya skill sendiri gitu mas.
0: Asik rasanya dapur nih. Nah kalau anggota sendiri itu kan tadi ada yang baru ya, yang baru banget open recruitment itu ada 50 tadi ya.
1: Total kalau yang baru 40.
0: Oh 40. Ya. Oke, itu udah di mapping juga.
1: Udah per divisinya.
0: Ada berapa divisi di komunitas?
1: Kita ada 4 divisi.
0: Oke.
1: Okay. Ada Human Research Management, ada Humas, ada Kominfo, sama ada Sosial Edukasi.
0: Oke, dan nanti biasanya ya Helmi ya, pas hari H, apakah nanti ada apa ya mungkin subsidi bantuan gitu loh, kayak bantuan yang tadinya Humas ngebantuin
1: ada divisi lain gitu. Ada, karena Humas tuh sifatnya kan kerjanya di awal mas ya, ketika di hari H mereka mapping lagi, mungkin bantu-bantu sosedu gitu, ngurusin anak-anak.
0: Bantu-bantu tangan lah ya gitu,
1: saling bantu, saling ngisi lah ada yang kosongan itu.
0: Berarti salah satu syaratnya buat kamu tahun kedua yang pengen jadi anggota ya Helmi, bukan volunteer, itu rasa peduli sih harus ini ya, tinggi lah ya.
1: Harus tinggi.
0: Bukan cuma peduli ke anak-anak ini nih yang diajar, tapi ke sesama rekan tim juga. Betul. Gitu ya. Kalau disuruh bantuin divisi lain ya mau gitu ya, jangan sampai nolak. Kalau nolak diapain Helmi?
1: Iya, gak ada sih.
0: Oh gak ada. Kirain bakal dimarahin sama Helmi nanti ya. Oke Helmi, target tahun ini atau target tahun depan mungkin untuk komunitas Sun ada gak target besarnya?
1: Target besarnya sebenarnya kita ngadain program yang enggak baru sih mas. Bukan, kan bukan cuma 3 program paten itu doang.
0: Oh iya.
1: Ya niatnya tuh Helmi di tahun ini pengen kayak kolaborasi sama komunitas lain.
0: Wah gitu. Seru tuh.
1: Iya. Apalagi kan Helmi tuh ngerasa kenapa kita harus jauh-jauh. Padahal di lingkungan kita aja nih, di Kota Serang nih masih ada beberapa anak-anak yang gak bisa nggapai akses pendidikan. Bukan karena fasilitas tapi karena dari orangnya itu gak bisa gitu. Oh, mungkin kalau kita lihat di pinggir jalan gitu kan mas, banyak anak kecil yang gak sekolah gitu, yang ngikutin orang tuanya kerja mungkin. Nah itu target kita tuh buat ngebantu sama ngasih pendidikan di sana.
0: Oke, ini program baru nih nanti ya,
1: niatnya,
0: plannya ya?
1: Iya, kolaborasi mungkin dengan sekolah pinggir jalan yang di deket Transmart.
0: Oke. Dan di Banten atau di sana sendiri kayaknya udah cukup banyak ya Helmi ya, komunitas-komunitas yang emang dia bergerak di bidang sosial juga sih.
1: Banyak
0: dan
1: mas.
0: Ya semoga ini, again ya, semoga lancar karena makin seru tuh kalau bareng gabung sama komunitas kan.
1: Iya.
0: Oke, kita doain aja tahun pro-2 ya, dan siapa tahu nanti ada nih yang tahun pro-2 yang dia ikut komunitas apa gitu ya, bisa diajak juga gitu kan. Atau Helmi, kalau ada komunitas yang mau coba buat collab,
1: boleh banget.
0: Gimana kita, tuh caranya tuh?
1: Kita open banget kalau misalkan teman-teman pro-2 yang ada komunitas sosial pendidikan yang mau kolaborasi dengan San Chapter Sarang sendiri, boleh hubungin kontak person yang ada di Instagram kita.
0: Oke. Pokoknya yang mau collab, yang mau tanya-tanya lah ya soal komunitasan, soal volunteer, sponsor juga sama ya, ke situ juga ya.
1: Boleh ngechat ke CP atau mungkin boleh langsung DM Minsan ya.
0: Nge-DM Helmi.
1: Minsan tuh admin-san.
0: Oh, admin-san.
1: Iya, Minsan.
0: Kayak bahasa Jepang tuh ya. Tapi bukan lo ya Helmi ya?
1: Bukan.
0: Oke, lain. Atau mau teman pro-2 ada yang mau ngechat Helmi gitu? Mau gak di-chat malam-malam banyak?
1: Boleh sih mas, tapi hubungin ke...
0: Ke Minsan aja deh, udah ya. Udah Helmi, udah capek. Helmi udah capek. Oke, Helmi terakhir deh. Pesan-pesan ya mungkin. Dan kalau ada ya quotes hari inilah. Quotes Helmi di tanggal 14 nih gitu ya. Buat teman pro-2, buat anak muda di luar sana yang mungkin dia belum segitunya peka, belum segitunya peduli sama lingkungan sekitar gitu ya, nggak cuma soal pendidikan tapi soal anak-anak yang mungkin belum mampu gitu.
1: Mungkin kalau pesannya kita harus lebih banyak aja lihat ke bawah, berarti melihat yang lebih dari kita, mungkin kita harus melihat orang-orang yang kurang dari kita, biar kita selalu ada rasa bersyukur dan punya empati terhadap sama manusia aja sih mas.
0: Oke, balik lagi tuh, balik ke base-nya manusia tuh ya, hidup kan bersosial, bareng-bareng. Sosial tuh bukan cuma kita tuh ngobrol antar sesama doang, tapi juga ngebantuin ya Helmi ya. Mudah-mudahan komunitasan ini Helmi bisa jadi wadah sih.
1: Amin.
0: Wadah buat calon-calon nih para anak muda yang peduli sama pendidikan, dan gue percaya banget banyak di luar sana Helmi, orang-orang ya, individu-individu anak muda yang sebenarnya greget juga nih, pengen ngebantuin, cuman mungkin bingung nih wadahnya kemana gitu ya, masa gue sendirian gitu ya. Jadi semoga San itu bisa jadi tempat yang nyaman, tempat yang pas banget nih buat calon-calon orang yang peduli ini ya.
1: Amin mas.
0: Amin banget ya. Abis ini Helmi, lo mau lanjut kemana nih?
1: Karena kita mau ngopi mas.
0: Oh iya. Gue jujur gue belum bisa nih. Gue baru bisa jam 12.
1: Waduh.
0: Kalau ngopak tadi ngopak ya.
1: Ngopak kita jadulin aja kali mas.
0: Jadwal ya. Gue tipe americano. Lo tipe apa nih?
1: Espresso.
0: Espresso sama-sama pahit kita.
1: Iya.
0: Salaman dulu, tos dulu.
1: Pagi-pagi manis suka enak.
0: Oh iya gitu ya. Tapi lo punya asam lambung gak?
1: Kadang-kadang sih. Dia kadang kumat kadang kagak.
0: Kadang kumat. Jujur ya. Jadi asam lambung ini kan penyakitnya Gen Z banget nih.
1: Iya.
0: Ya kan, gue tuh belum pernah ngerasain gitu. Gue termasuk Gen Z, gue lahir 2000 nih.
1: Oh iya.
0: Termasuk ya gue ya?
1: Kita beda 4 tahun.
0: Beda 4 tahun?
1: 4-5 tahun lah.
0: Aduh, lo mau ada asam lambung, gue belum asam lambung nih. Agak sombong nih ya, gue gak pernah asam lambung. Oke, teman-teman pro-2. Walaupun Helmi harus pamit ya, harus ngopi lagi. Tapi gue bakal tetap nemenin kamu semua sampai jam 12. So, stay tune di sini aja teman-teman pro-2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu ya, mau titip salam ataupun curhat-curhat ya, curcol di Jaga Malam edisi hari ini tanggal 14 Juli tahun Pro 2. Karena nanti gue bakal bacain ya, gue cuman ngebacain dan jadi pendengar yang baik aja ya, atas semua curhatan-curhatan kamu. Jadi buat kamu mungkin yang ngerasa hari ini adalah hari yang berat, keluarin aja tahun Pro 2 ya. Karena kalau gak dikeluarin takutnya nanti kamu gak bisa tidur, overthinking, sedangkan besok masih harus kerja. Jadi gue masih tungguin, langsung aja kirim teman Pro 2 di WhatsApp ya, 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram di @rri_pro2banten.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Oke, welcome. Balik lagi dalam yang berdua di Jaga Malam. Dan ini kebetulan ada satu, bukan requestan lagu, bukan trip salam, tapi satu cerita dari salah satu teman perdua nih. Ini dari, gak ada namanya. Ini dari WhatsApp ya, teman perdua di 08 0857 318 23 sekian, sekian, sekian. Ini katanya, Min, kok manggilnya Min? Ini udah kayak admin sosmed gue jadinya ya, teman perdua, tapi gak apa-apa deh. Min, gue mau curhat akhir-akhir ini rasanya kerja tuh berat banget. Bukan cuma badan yang capek, tapi pikiran juga ikut capek. Tiap hari berusaha kasih yang terbaik, ngejar target, nyelesain tanggung jawab. Tapi kadang sering muncul pertanyaan, gue udah sejauh ini, tapi kok rasanya masih kurang ya. Kadang mau istirahat tapi takut ketinggalan, mau cerita ke orang lain juga bingung mulai dari mana. Tapi ya gue sadar mungkin gue bukan kurang kuat, tapi cuman lagi butuh waktu buat berhenti, istirahat dan tarik napas sebentar aja. Buat teman-teman yang lagi berjuang juga, semangat terus, jangan lupa kasih apresiasi buat diri sendiri. Karena bertahan sampai hari ini aja udah keren banget. Wow, thank you nih buat kamu ya yang barusan udah cerita dan kasih motivasi tadi di penghujung curhatnya teman-teman berdua. Dan gua setuju banget ya buat kamu di luar sana yang mungkin lagi ngerasain fase yang sama nih, momen yang sama kayak yang barusan diceritain nih sama teman-teman berdua. Semangat, mungkin ini terdengar template ya teman berdua kata-kata semangat ini, tapi ya gak ada bekal yang lebih mantep ya dibanding semangat teman berdua di saat kita itu emang lagi capek-capeknya ya. Dan tadi gue juga dapet insight baru sih, jangan lupa kasih apresiasi buat diri sendiri ya. Itu simple sih teman berdua, tapi kadang kita tuh sering banget lupa ya, kita tuh terlalu fokus buat mengerjakan hal-hal eksternal gitu ya, di luar diri kita, sampai lupa sama diri kita sendiri. Jadi mungkin mulai dari sekarang teman berdua, sesekali lah tiap kamu abis kegiatan, apapun itu, sekolah, ngampus, kerja gitu, pokoknya lagi abis melakukan kegiatan yang capek, terus malam hari sampai rumah, coba buat bilang makasih gitu ya, seenggaknya ke diri sendiri teman berdua ya, karena sadar gak sadar sih, diri sendiri juga perlu teman berdua diapresiasi biar tetap kuat. So, buat kamu yang mau cerita lagi, tenang, gue masih tungguin ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Di jika malam ini teman-teman Pro 2 jam 10 ini ya, gue masih bakal lanjut namanya kamu sampai jam 11 sih. BTW anyway gitu ya. Anyway busway. Aduh garing juga nih makin malam teman-teman Pro 2. Gimana kabar kamu di jam 10 ini teman-teman Pro 2 di penghujung malam ini? Udah ngopi belum? Kalau ngopi harusnya kamu seger ya. Kecuali kamu enggak ngopi kayaknya udah mulai ngantuk, udah mulai meremelek, udah mulai sepet nih matanya ya. Enggak apa-apa teman-teman Pro 2 ya. Gue bakal tetap nemenin kamu sampai kamu tidur pokoknya. Tapi jangan lupa buat matiin radio HP-nya gitu ya teman Pro 2. So ini ada requestnya lagu nih teman Pro 2, lagu yang pas banget diputer di malam-malam kayak gini ya, di suasana-suasana galau kayak gini. Ini dari teman kita nih Kak Fadil teman Pro 2. Ini di Perumnas katanya minta diputerin lagunya 420 featuring Cerita Utami, Mangu. Ayo lo malam-malam diputerin Mangu, gimana nggak tambah galau teman Pro 2. But thank you banget ya Kak Fadil. Next ini dari namanya Ika Sarah teman Pro 2 minta diputerin lagunya Callum Scott yang You Are The Reason. Dua lagu galau di malam hari ini, pas banget nih teman Pro 2.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di laut

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin lagunya Gracie Abrams, Taman Pro 2, That's So True, yang bercerita tentang itu tuh punya makna lagu yang sebenarnya enggak terlalu kompleks sih, tapi deep ya, tapi dalam dan relate nih sama kita-kita ya. Ini nih bermakna tentang emosi rumit ya, setelah putus cinta, Taman Pro 2 termasuk rasa sakit hatinya. Apalagi biasanya kalau kita habis putus, rasa cemburunya ya kan. Terus juga rasa apa ya, kayak dorongan buat apa ya, kayak ngasih balas dendam ke pacar ya, bukan berarti main fisik ya, tapi balas dendam kayak mungkin kamu itu tiba-tiba berprestasi biar ngasih lihat nih ke mantan pacar kamu ya, kalau kamu tuh apa ya, kayak seseorang yang terlalu bagus gitu, bervalue untuk diputusin, jadi berharap pacar kamu itu yang mantannya itu menyesal gitu ya, Taman Pro 2. Nah, lagu ini juga ngegambarin fase move on juga ya, yang penuh dengan perasaan campur aduk. Dan kalau ngomongin soal move on Taman Pro 2 ya, masing-masing orang itu kan sebenarnya beda-beda waktunya move onnya ya. Ada yang lama banget, ada yang biasa-biasa aja sih, gak lama, gak sebentar, ada yang sebentar banget gitu malah ya. Hari ini putus, besok langsung dapat pacar baru. ada gak yang kayak gitu Taman Pro 2 ya? Kalau gue sih pernah lihat ada gitu. Kalau gue juga tipenya kayaknya yang gak terlalu lama juga sih. Gue yang ya lama enggak, sebentar enggak gitu ya. Ini sedikit pembelaan juga sih Taman Pro 2 ya. Terus Taman Pro 2, lagu That's So True juga ini apa ya, kayak punya makna tuh keinginan untuk memperingatkan orang lain juga, Taman Pro 2, yang memperingatkan kalau nanti nih kamu katanya ketemu mantan gua nih, kayaknya kamu jangan deh gitu, karena dia ini red flag kayak gitu, Taman Pro 2. Jadi That's So True ini bisa dibilang mewakili perasaan mungkin banyak orang gitu ya, tentang percintaan, Taman Pro 2. Kalau kamu sendiri tipe yang mana, move onnya lama atau move onnya yang bentar banget nih?

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kok kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Udah mau jam 11 tahun kedua, gue harus pamit undur diri. Thank you sebesar-besarnya buat kami udah standby bareng RRI Pro 2 Banten dari subuh sampai sekarang larut malam. Mudah-mudahan hari esok dan selamanya kamu masih dalam keadaan yang sehat, walafiat, happy, dan tentunya semangat terus ya buat menjalani semua aktivitas, semua tantangan hidup ya tahun kedua. Jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten karena kita siap buat jadi teman terbaik kamu dimanapun, kapanpun, teman kedua. So, akhir kata gue Nantu Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

terdengarnya lagu ini maka usia sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جماعة sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat. Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sebentar ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa
ruh kita kembali. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Suratul Zumar. Suratul Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur. Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapatkan ridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. ست ايام تيواي تدور، الله يتوفى الانفس حين موتها. الله مماتيكان ستياب جيوا ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur dilepaskan nyawanya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika kita bangun, kita ingat ayat ini. Kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Kasih Sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia,
dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Serang mulai menyalurkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa. Bupati Serang Ratu Rahmazukia mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memenuhi kewajiban yang sempat tertunda. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan pembayaran dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Langkah tersebut disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Dan kebijakan itu diharapkan mampu mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan membungkam wakil tuan rumah Kenta Nishimoto 2 game langsung untuk melaju ke babak 16 besar Japan Open 2026. Dan pada babak 16 besar, Alwi akan menghadapi wakil Prancis Alec Lanner.

0: informasi yang terakhir, nomor 2 Meta telah menonaktifkan fitur Muse Image karena model kecerdasan artifisial tersebut berpotensi menghasilkan deepfake AI khususnya di Instagram. Meta mengambil langkah menonaktifkan fitur tersebut setelah ramai kritik publik menyebut teknologi tersebut berbahaya dan berpotensi merugikan pengguna di media sosial. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 BNN teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Ketemu sama aku lagi ya, Sarah Ganevi sebagai penguasa paginya Pro 2. Dan di hari ini aku bakal jadi teman terbaik kamu lagi, yang bakal menemani kamu di sepada dan juga santai siang Pro 2 Top Hitlist sampai jam 12 siang nanti.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2. I'm the moon.

Salah satu kemenangan Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang aku mau kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Benten dan sekitarnya hari ini ya. Kalau kamu udah ngelihat sinar matahari pagi hari ini, ya aman ya teman Radio, karena di pagi hari ini dari BMKG sendiri di pagi hari diperkirakan bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari di wilayah Provinsi Benten ini didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang turun di Panimbang, Jiput, Mandalawangi, Carita, Ciomas, Pada Rincang dan juga Cinangka teman Pro 2. Sedangkan malam hari dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten ini bakal berawan teman Pro 2. Dan BMKG ini enggak pernah bosan juga untuk ngasih peringatan dini ya teman Pro 2 untuk kamu waspada dengan potensi angin kencang di wilayah Kota Cilegon, terus juga Kabupaten Serang bagian utara, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Selain itu juga kamu perlu waspada dengan potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Ini dalam kategori sedang di wilayah perairan Selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan Selatan Lebak, teman Pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dini dari BMKG.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, wah ini makin lama makin seru Piala Dunia. Mungkin di pagi ini ada kamu, di antara kamu teman Pro 2 yang masih ngantuk-ngantuk gitu ya, karena habis begadang nonton Prancis versus Spanyol ya teman Pro 2, yang ternyata lumayan seru teman Pro 2 dari hasil pertandingan tadi di jam 2. Ini ternyata Prancis harus kalah ya teman Pro 2, karena Spanyol mencetak 2 gol di pertandingan subuh tadi ya, dini hari lah ya teman Pro 2, dan Spanyol yang akhirnya masuk ke babak selanjutnya untuk perebutkan juara 3 ya teman Pro 2, karena masih nunggu dulu nih antara Inggris dan juga Argentina ya, Prancis deh yang masuk ke juara 3 ya, berarti nanti untuk siapa nih ngelihat antara Inggris versus Argentina yang bakal menang nanti ya, yang menang masuk ke final, yang kalah bakal memperebutkan juara ketiga ya teman Pro 2. Berarti Spanyol udah masuk ke list final, sedangkan Prancis masuk ke list perebutan juara 3. Dan ya untuk kamu yang nunggu-nunggu Piala Dunia, kayaknya besok juga harus begadang lagi ya, karena Inggris versus Argentina juga ternyata pertandingannya di jam 2 pagi ya teman Pro 2. Jadi ya mungkin nahan ngantuk selama beberapa hari ya teman Pro 2 untuk yang kerja ya, sambil ngopi mungkin di pagi hari biar nanti fokus bekerja setelah begadang gitu ya teman Pro 2. Dan kira-kira antara Inggris versus Argentina siapa yang bakal masuk ke semifinal ke final teman Pro 2, dan siapa juga nanti yang bakal masuk untuk perebutan juara 3, bisa banget chat ke aku di 081 11 45 1016. Thank you.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kamu udah bisa ikutan milih satu ya di antara tiga pilihan di Spada. Pilih lagu kamu karena aku udah up ya pilihannya di story Instagramnya Pro 2. Yang paling terakhir ya, kalau kamu buka Instagram Pro 2, tap storynya sampai yang paling terakhir. Di situ nanti kamu bakal nemu pilihan Tom Pro 2. Kamu harus milih satu di antara Noah, Niji, dan juga The Massive. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka, yang nanti di jam 7:30 bakal aku kasih tahu siapa yang hasil vote-nya paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda.

0: ini.
1: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Rene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
2: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
1: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah si tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
2: Tapi,
1: wes oleh kiosing gede amat.
2: Tapi bu.
1: Hi, si remalah ya.
2: Wes, pokoknya mah,
1: tapi
2: nurut baik karo ibu. Pokoknya nggak mau. Mau bu, aku gak mau, aku pengen sekolah bu, titik.
3: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15